Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

Ya baik pendengar, kami masih menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda. Pukul 10 lebih 8 menit saat ini. Selamat pagi jelang siang ya untuk Anda semuanya, tetap semangat di hari ini, hari Jumat. Ya baik pendengar, ada Calm Scott dengan Rise ya, ada GAC juga dengan Baru dan lagu-lagu lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Rangkaian musik informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 12 nanti. Dan saya Dwi Masani pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Valen sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Ya, mendengar selamat beraktivitas di hari ini Jumat ceria untuk Anda. Dan sepertinya Nabire hari ini diperkirakan akan hujan ya, karena sudah mendung di beberapa tempat sih, tapi mungkin di tempat lain masih cerah juga. Oke, di pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat siang.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani di ruang dengar Anda saat ini, mantar kita pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan, dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mengikuti jam pro 1. Apa kabar untuk Anda pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu bersama Persatu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Dan nantinya pukul 12 dengan siaran langsung jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Nabarua ya tentunya. Mana-mana yang dengar, kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan

0: gak malu.
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Beberapa teman Hammers sudah menemani Roni Pendengar saat ini, mantar kita pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. Nah, untuk Anda pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya menegaskan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN harus membangun daya saing melalui kualitas pelayanan, profesionalisme dan tata kelola yang baik, bukan dengan mengandalkan berbagai fasilitas atau perlakuan istimewa yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asep dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia selaku induk holding BUMN Jasa Survei, Inspeksi dan Sertifikasi atau ID Survei pada hari Kamis 25 Juni 2026. Menurut legislator Partai Nasdem itu, semangat kemandirian yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, Asep mendorong ID Survei terus memperluas pasar, pangsa pasar melalui peningkatan kapabilitas dan reputasi perusahaan, bukan dengan mengandalkan perlindungan atau perlakuan khusus.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Beberapa teman pendengar saat ini yang melintas ke dengan Anda dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia SP2MI berperan menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi keynote speaker pada Silaturahmi Nasional SP2MI 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya TMEI Jakarta Timur pada hari Kamis 25 Juni 2026. Gus Ipul mengatakan SP2MI dapat membantu pemutakhiran data anak-anak yang belum masuk sistem pendidikan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Nah, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum SP2MI Amiruddin, jajaran pengurus, serta PLT Direktur Operasi TMII Dede Noviardi. Hadir pula pengelola PKBM, TBM, Paut Swadaya, Akademisi dan Mitra Pendidikan Masyarakat dari 12 provinsi. Ketua Umum SP2MI Amiruddin menyatakan organisasinya siap bersinergi dengan Kemensos. Selama ini SP2MI juga aktif mendampingi masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, kita cukupkan dengan teman-teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini dan mengantari tepuk 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar untuk kita nantikan jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Al Muhajirin Nabarua. Menemani Anda sambil menantikan mendirikan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: Pendengar kami, aja kerasa ini untuk kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat ya, dari Masjid Al Muhajirin Nabarua.
1: Yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama kami mohon kepada para jamaah yang masih berada di luar atau di belakang untuk segera masuk dan mengisi saf-saf yang kosong di bagian depan. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah yang masih berada di luar atau di belakang untuk segera masuk dan mengisi saf-saf yang kosong di bagian depan. Dan teruntuk anak-anak kita atau adik-adik kita agar tidak ribut sehingga tidak mengganggu hikmah ibadah sholat Jumat. Selanjutnya pemberitahuan kepada para jamaah bahwa saat ini Pak Ketua DKM Masjid Nurul Bahri sudah tiba di Nabire. Dan teruntuk pelaksanaan pemilihan nanti akan dijelaskan sendiri oleh Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Bahri, insyaallah ba'da Jumat. Selanjutnya untuk saldo kas keuangan Masjid kita Nurul Bahri sampai saat ini, saldo kas Jumat lalu 116.882.000. Hasil kota lama Jumat 7.330.000. Hasil celengan harian 3.645.000. Total 10.975.000. Jumlah pemasukan keseluruhan Rp127.857.000. Pengeluaran dana Jumat Rp1.000.000. Jadi saldo kas di tangan bendahara sampai saat ini Rp126.857.000. Sekali lagi, saldo kas di tangan bendahara saat ini Rp126.857.000.

Dan untuk yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Ustadz Harun SAG, Muazzin

العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين سيدان جماعة جمعات إن شاء الله برحمات الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kata yang paling pantas kita ucapkan pada lidah yang tak bertulang ini kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang tahun-tahunnya senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dapat kembali berkumpul di masjid kita yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah seperti sekarang ini, yang disinari oleh pancaran iman dan takwa, atau dengan kata lain, minal zulumati ilan nur au ila siratin mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jum'ati insyaAllah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini kami selaku khatib tahun-tahunnya berwasiat untuk diri sendiri dan juga untuk para jemaah sekalian, yaitu agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jemaah Jumat ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah khutbah singkat yang berjudul yang penting diperhatikan di bulan Muharram ini. Hadirin yang berbahagia, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan-bulan lainnya di dalam kalender Hijriah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12

Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu yang Ia ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas tadi telah menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama dalam Islam. Maka ada 4 bulan utama di luar bulan suci Ramadan, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Al-Fakhr Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat. Begitu pula sebaliknya, perilaku ibadah-ibadah, ketaatan, amalan-amalan baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melipat gandakan pahalanya. Lalu beliau mengatakan, wa ma'nal haram, maksud dari haram adalah annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqabah. Maka sesungguhnya kemaksiatan di dalam bulan-bulan itu memperoleh siksa yang sangatlah berat. Wa ta'atu fiha aktsaru thawaba. Begitupun sebaliknya, ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat ini insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan bulan-bulan Islam, karena kemuliaan bulan-bulan itulah Islam menganjurkan bagi penduduknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah dan solidaritas kepada sesama manusia. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengenalkan istilah Al-Ayyamu Al-Fadilah, hari-hari utama. Menurut beliau, hari-hari utama selalu dijumpai dalam tiap minggu dan bulan. Maka Imam Al-Ghazali juga menyebutkan istilah Al-Ashur Al-Fadilah, bulan-bulan yang utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu dijumpai pada tiap tahunnya. Waktu adalah salah satu ciptaan Allah, seperti juga manusia dan binatang. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Muqtazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan lain sebagainya. Waktu pun demikian, dalam setiap rentan waktu tertentu, hari, pekan, tahun dan bulan selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara Maghrib dan Isya, sepertiga malam terakhir hari Jumat, bulan suci Ramadan, bulan Muharram dan lain sebagainya.

At-Taubah di atas, beliau mengatakan wa'lam an tafdilul awqati wal biqa'i yushabbihu tafdilan nas, fa tafdilun nas bima yasdur anhum min al-a'malis shalihah wal akhlaqil karimah. Ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu, yaitu merupakan kehendak dimuliakannya manusia. Maka melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlak yang mulia yang mereka lakukan, maka pernyataan Ibnu Asyur mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu itu tidaklah mutlak, berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika ingin mengisi waktu-waktu yang khusus tersebut dengan melakukan amal-amal soleh dan juga akhlakul karimah. Hadirin silang jamaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, di awal tahun 1448 Hijriah ini, momen yang sangat luar biasa, momen yang dimana kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Maka itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan juga hindari dari perbuatan-perbuatan dosa serta maksiat. Semoga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni.

Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kami kerjakan dan kami harapkan di siang hari ini dapat diterima di sisi Allah dengan sempurna. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Pertama-tama dan utama sekali adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat hidayah hingga pada siang hari ini. Alhamdulillah telah kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tak lupa adalah kita kirimkan salam salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin.
1: Pendengar baru saja Anda ikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Nurul Bahri Smoker dengan petugas atau khatib tentunya Ustadz Harun Ar-Rasyid SZASH dan Imam Ustadz Amrin SPDI, Muassin Bapak Syarudin dan juga Protokor atau MC Bapak Syaifuddin Oge tentunya. Amat hari kita saat ini pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama persatu pendengar masih menemani Anda saatnya selepas jalan ibadah sholat Jumat dengan beberapa teman masih dengan bernuansa religi berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

www.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Beberapa teman bernuansa religi yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini. Materi pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan pukul 13 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga. Masih menemani ruang dengar pendengar saat ini, masih ada beberapa teman bernuansa religi berikut ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Restarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nelson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
3: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Skvonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Skvonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Skvonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Rina pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
3: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana prekop buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar selama ini kita rubah menjadi stigma biliar yang berprestasi. Jadi biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskul, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Desiree Sarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini Jerome Jam menunjukkan pukul 13.30 menit ya, waktu Indonesia Timur. Saya ikuti dinamika olahraga dan kami ajak Anda untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Tema Kita untuk edisi siaran hari Jumat 26 Juni di tahun 2026 bersama saya Flan Elwan, Bung Rino di pemancar radio dan juga Arkan Agnes yang mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 15 sampai hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, dan juga saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Siang Persatu, menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya, tentunya untuk Anda.

0: Permainan yang berikutnya sampai menanti yang bergabung 2274 dan 0813-5494-419 siang hari ini dengan beberapa teman dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, usah hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Aku maksudnya.
1: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong aku ramadhan.
1: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwih mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah? Kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya shock.

0: Ara çoktan os toparlar edin lan olsun.
1: Piye doyan. Ya Allah pergi nyapu.
0: Disregel lamin ya mal.
1: Sopo gue aku ora kenal.
0: Lo ngomong apa nih lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk gede. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tak dulu ae.
0: Tangan tinggi yang
1: apa iki ya?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi aja kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
2: Aku pengen gue kuwi keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
0: Muka-muka aja bisa di luar negeri ya, balik ya, suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedhe ne. Iki wis ora peduli bos, ora peduli sopir, ora peduli aku sing kuli, kabeh ditumrata. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku 2 triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih ya. Apa
3: iki?
0: Yo. Ya. Ya.
2: Mana ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jam mangan.
1: Di panganan sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas.
0: Oke,
3: cukup iki sini. Kisah
1: iya. Apa? Ayo, jangan.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0911 2207 dan 0813 5494 419. Untuk kalian pendengar yang bergabung dengan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hingga nanti pukul 15 ya, atau hingga pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Timur, dan pukul 14 atau pukul 2 siang nanti dalam informasi Cek Fakta. Masih ada sekitar 12 menit lagi untuk kalian pendengar yang bergabung 22074 atau 0813 5494 419. 2274 ada yang terhubung, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bung Balen.
0: Ya, selamat siang, saya Putra Tunggal.
1: Ya, mau salam-salam dulu dari Badana. Ada Mama Bagus, Kota Arema, Pak De Arema, Mbak Latri, Mbak Lia, Amo Wenesi, Mama Lagu, Firin, Mama Siva, selamat siang. Putra Mau, Putri Mau Bawer, Mama Ina, Mama Ikram, selamat siang dan yang delegari Mas Faro, Ibu Zaman Wasono, Pak Rizal, Pak Rizal. Terima kasih, kalau lagunya pengalian. Bola, anak putra.
0: Oke.
1: Terima kasih, pengalian tugas sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal. Lagunya Ona, lagunya Bola dari Ona Sutra.

Ibaratnya Putra Tunggal 22074 atau 0813-5494-419. Untuk anda pendengar yang masih bergabung, silakan ya. Kalau belum ada, jelang pukul 14 pendengar atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang dangdut berikut ini.

Bular, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Pendengar, saat ini jarum jam 1:01 menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan informasi cek fakta yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri video yang diklaim penangkapan Taufik Hidayat dengan teknik reverse image search. Menggunakan Google Lens ditemukan video yang sama yang dibagikan oleh akun Instagram @jogjaparty pada 31 Juli 2025 atau jauh sebelum kasus Taufik Hidayat terungkap. Video itu menampilkan penangkapan pelaku penipuan asal Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Polres Jakarta Selatan. Informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lawan kerja Bank Mandiri. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tenbagox.id. Tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tidak resmi. Untuk mendapatkan informasi lawan kerja yang dibuka oleh Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resminya bankmandiri.co.id. Pelamar yang berminat dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri. Kembali dengan pendengar dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

22074 dan 0813-5494-419 untuk yang pengen bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dan setelah kita hingga nanti pukul 15 ya, hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, bersama saya Valen Elwan, rekan Akas, dan juga

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Beberapa teman Andut yang baru saja menemani Anda berdengar saat ini, mantar kita pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk kalian masih bergabung dengan acara Pro Dangdut, dangdutanlah kita 0984-22074 dan 0813-5494-419. Saat ini berdengar untuk kalian yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, ya selamat beristirahat. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini cerah ya, namun sebagai tempat nampak berawan. Dan tentunya untuk Anda selalu menjaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi vitamin ya tentunya, dan juga buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga istirahat yang cukup serta olahraga. Saat yang sedang dalam perjalanan untuk berhati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga masih menemani rondegara pendengar saat ini yang ingin bergabung, selalu menanti ya, kami hadirkan kembali dengan beberapa tembang dangdut. Mungkin karena untuk menemani Anda yang saat ini sedang melaksanakan berbagai kesibukan ya, atau juga berbagai aktivitas yang sedang Anda lakukan.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro1 Nabire.

0984 2207 dan 0813 5494 419 untuk karena pendengar yang bergabung sama acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan juga pendengar, cuaca yang tadi cerah ya sekarang berubah menjadi mendung. Untuk anda yang berencana untuk bepergian ke suatu tempat ya, dapatnya untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Mengingat saat ini cuaca berawan hitam tebal ya tentunya, dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan. Ada juga pendengar saat ini, untuk anda yang masih setia mendengarkan Prosotera Nabir, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan anda. Nah, bagaimana kondisi cuaca di tempat tinggal anda saat ini? Mungkin yang berada di luar dari di luar wilayah kota ya, seperti di Wanggar, Karadiri, atau mungkin juga Lagari dan sekitarnya. Nah, untuk wilayah kota saat ini nampak berawan dan kemungkinan akan turun hujan. Nah, tentunya tidak murah semata anda yang tetap bekerja, terutama saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan anda yang berada di luar ruangan ya, atau yang bekerja di lapangan.

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Senyum sayang.
0: Aku jagani mburi R, kemundurin ora aku R.
1: Sayang. Wes.
2: Senyum. Sabar. Terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei. Ndak iki kok ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah iki kok kepotong iki to?
1: Wes. Wah, kameramene kentir.
0: Iki piye?
3: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
4: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut, kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Dede, di mana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita coba bersama kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda sudah selalu setia mendengarkan persatuan Nabi dalam acara Pro Dangdut. Tentunya kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Selamat siang menjelaskan untuk para pendengar dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar, untuk Anda saat ini yang masih mendengarkan Pro 1 Erna Bire dan juga yang baru saja bergabung, menyapa untuk Anda berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir dan juga daerah kepulauan. Dan dimanapun Pro 1 RRI Nabira saat ini dapat Anda dengarkan ya tentunya. Nah dan juga pendengar yang masih melaksanakan beraktivitas dan kesibukan saat ini, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur bersama Pro 1. Nah, kami hadirkan teman-teman hiburan karena dengan Anda yang sudah kami siapkan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 1 RRI Nabire.

Beberapa teman pria baru saja menemani Anda saat ini dan jarum jam menunjukkan pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini yang masih semangat ya tentunya dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Nah, pendengar, Francesco Bagnaia akan mengakhiri kontraknya dengan Ducati setelah rangkaian MotoGP 2026 berakhir. Pembalap Italia itu selanjutnya akan memperkuat Aprilia mulai musim 2027. Keputusan yang disampaikan pada Rabu 24 Juni 2026 itu menandai berakhirnya 8 musim Bagnaia bersama Ducati. Ia bergabung dengan Ducati pada 2019 bersama Pramac Racing lalu naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada tahun 2021. Perpisahan ini sendiri telah diperkirakan dalam beberapa waktu terakhir. Bagnaia dinilai kesulitan menandingi performa Marc Marquez yang bergabung dengan tim pabrikan pada tahun 2025. Musim lalu Marquez meraih gelar juara dunia ke-7 dengan dominan, sementara Bagnaia hanya finish ke-5 dan tertinggal 257 poin. Meski demikian, Bagnaia berperan besar dalam mengembalikan kejayaan Ducati MotoGP yang mengakhiri posa gelar 15 tahun Ducati pada tahun 2022 dan kembali menjadi juara pada tahun 2023. CEO Ducati Motor Holding Claudio Dominicali menyebut Bagnaia telah menulis bagian penting dalam sejarah Ducati di motorsport. Hal senada disampaikan manajer Ducati Luigi Dallinga yang juga mengaku langsung melihat potensi besar Bagnaia sejak muda. Dallinga juga menilai setiap kerjasama memiliki siklus yang akhirnya berakhir meski tidak akan mengubah hubungan keduanya. Nah, Bagnaia masih memiliki 13 balapan di musim ini untuk menambah koleksi 31 kemenangannya bersama Ducati. Kepergian Bagnaia akan membuat Ducati tidak diperkuat oleh pembalap Italia untuk pertama kalinya sejak 2010. Bersama Aprilia, Bagnaia diperkirakan tetap menjadi penentang utama gelar musim depan. Ia akan berduet dengan Marco Bezzecchi setelah Jorge Martin direncanakan bergabung dengan Yamaha. Sementara itu, kursi yang ditinggalkan Bagnaia telah dikonfirmasi akan ditempati oleh Pedro Acosta. Pembalap KTM itu disebut bakal menjadi rekan setia Marquez pada musim 2027.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Mbak Dewi!
2: Oh!
1: Mbak Dewi!
2: Oh!
1: Mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Pendengar, RRI.co.id Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia melalui penguatan sistem pertanian berkelanjutan. Optimisme tersebut didukung peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Presiden mengatakan keberhasilan swasembada pangan harus dijaga agar berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, kesejahteraan petani juga harus terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi pertanian. Presiden menegaskan pemerintah memperkuat seluruh rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sekaligus keberagaman hasil pertanian nasional. Presiden juga menyampaikan perkembangan sektor pertanian nasional juga menjadi fondasi penting bagi ketahanan negara menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya negara yang kuat selalu ditopang oleh sektor pertanian yang kuat dan produksi pangan yang aman. Presiden menegaskan penerapan teknologi pertanian akan terus diperluas hingga seluruh daerah Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

beberapa teman yang baru saja menemani pendengar-pendengar saat ini dan RRI.co.id dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Menurutnya penetapan skala prioritas bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan membuat program tersebut lebih efektif menekan angka stunting. Yang menjelaskan ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan kelompok yang paling menentukan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu pemberian intervensi gizi kepada kelompok tersebut diyakini akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap percepatan penurunan stunting. Meski demikian, Muhaimin menegaskan penetapan kelompok prioritas bukan berarti mengabaikan penerima manfaat lainnya. Menurutnya pemerintah hanya memastikan kelompok paling rentan memperoleh perhatian utama agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Muhaimin is optimistis evaluasi dan penataan yang dilakukan BGN akan memperkuat pelaksanaan program MBG. Menurutnya perbaikan tata kelola akan meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat upaya pemerintah membangun sumber daya manusia Indonesia memiliki pemenuhan gizi yang lebih baik.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah isu wabah muntaber dan diare di Kampung Bawi.
3: Media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar. Tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan.
2: Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, menggelar sosialisasi perundang-undangan.
4: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting.

0: Itulah di antara informasi yang kami sebutkan berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawe, Distrik Teluk Kumar. Klarifikasi ini disampaikan langsung kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numabugre setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan kesehatan masyarakat di lokasi. Arnold Solila melaporkan selengkapnya.
2: Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi.
3: Informasi mengenai darurat kesehatan di Kampung Bawei yang beredar melalui media sosial dan menyebut adanya wabah diare, muntaber, serta malaria dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobogre mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
2: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar. Tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah, akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan. Dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Kumar untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
3: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar guna mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di Distrik Teluk Umar sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
4: Kami dari pemerintah distrik mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawe dan di Retuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana kegiatan-kegiatan begini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah terpencil, khususnya di Distrik Teluk Kumar, yaitu bisa menjamah masyarakat langsung di daerah-daerah terpencil.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kampung Bawe dan Yeretuar, Distrik Teluk Kumar. Kegiatan yang menyasar masyarakat di wilayah terpencil ini disambut antusias warga dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Arnold Sunja melaporkan selengkapnya.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah terpencil melalui kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kampung Bawai dan Yeretuar, Distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabire, Selasa 23 Juni 2026. Rombongan yang dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu, SIK CPHR, tiba di Kampung Bawai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur menggunakan perahu speedboat. Setibanya di kampung, rombongan langsung disambut oleh Kepala Distrik Teluk Umar, Kepala Kampung Bawai, dan Kepala Kampung Yeretuar serta masyarakat dengan tradisi adat, injak piring, dan pengalungan noken. Kemudian mereka berjalan menuju balai kampung untuk melaksanakan tatap muka, sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Usai berdialog dengan masyarakat, Kapolres Nabire bersama Kepala Dinas Kesehatan Nabire dan juga rombongan, kemudian membagikan sembako kepada masyarakat. Setelah itu rombongan bertolak ke Kampung Yeretuar. Setibanya di Kampung Yeretuar, Kapolres dan rombongan menuju Balai Kampung Yeretuar tempat dilakukan bakti kesehatan. Tim tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire bersama Klinik Polres Nabire memberikan pemeriksaan kesehatan kepada warga Kampung Yeretuar maupun masyarakat dari kampung sekitar. Layanan tersebut disambut antusias karena akses pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih terbatas. Usai pemeriksaan kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako yang berisi beras, mie instan, dan susu kental manis, serta kebutuhan pokok lainnya. Kapolres Nabire memimpin langsung pembagian bantuan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kabakren Polres Nabire, Kapolsek Teluk Umar beserta jajaran, Kepala Distrik Teluk Umar, dan Kepala Kampung Yeretuar. Selain sembako, Kapolres bersama para pejabat yang hadir juga membagikan kelambu berinsektisida kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran malaria yang masih menjadi tantangan kesehatan di wilayah Teluk Umar. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat serta pemerintah Kabupaten Nabire, khususnya Dinas Kesehatan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kapolres berharap bantuan sosial dan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga di daerah terpencil.
5: Dalam rangka menyemarakkan HUT Bayangkara ke-80 yang akan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2026 nanti, kami semua bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, dalam hal ini pemberian bansos sembako untuk kira-kira 100 kakak yang ada di Kampung Yeretuar, dan juga tadi sudah didahului di Kampung Bawai. Sekaligus kita mengecek warga kita yang menurut informasi ada kena sakit malaria. Dan tadi di Kampung Bawai, sesuai informasi dari tim medis dan juga dari Bapak Kadinkes, setelah melakukan pemeriksaan ada terdampak malaria. Sebagian besar adalah anak-anak remaja dan orang tua. Kemudian untuk di Kampung Yeretuar sendiri masih dalam pendataan dan pemeriksaan. Dan juga saya perlu sampaikan rasa terima kasih banyak buat kita punya orang tua, bapak ibu, saudara-saudari di sini, baik di Kampung Bawai maupun Kampung Yeretuar, termasuk kepala distrik, kepala kampung, aparat kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, sudah membuka diri menerima seluruh kegiatan kami di hari ini.
3: Senada dengan itu, Kepala Kampung Yeretuar Naftali Sipa juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada warganya. Ia berharap di usia ke-80 Bayangkara, Polri semakin dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terluar dan terpencil.
6: Saya banyak mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire dan juga dari Dinas Kesehatan yang telah mengunjungi langsung ke distrik Kumarnya, khususnya di Kampung Yeretuar, melihat secara langsung beberapa waktu kejadian atau yang telah terjadi di Kampung Bawai, sehingga di Kampung Yeretuar juga dapat dikunjungi pemeriksaan kesehatan dari melaksanakan kegiatan bakti sosial.
3: Kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan tersebut ditutup dengan foto bersama serta jamuan kasih antara rombongan dan masyarakat setempat sebagai wujud kebersamaan dan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Distrik Mimika Baru menggelar sosialisasi perundang-undangan tahun 2026 di Hotel Kangguru, Kabupaten Mimika, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Veronica Sandra menurunkan laporannya.
7: Kegiatan dibuka oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mewakili Bupati Mimika Johannes Retop dalam sambutan Bupati Pemerintah menegaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan penting di masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajiban.
8: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Kita menyadari bahwa perkembangan, pembangunan, dinamika sosial dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
7: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta ikut berpartisipasi menjaga ketertiban, keamanan, dan mendukung sanan pembangunan di lingkungan masing-masing.
8: Sosialisasi seperti ini sangat diperlukan agar informasi mengenai aturan hukum dapat dipahami secara benar dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Melalui kegiatan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai berbagai ketentuan peraturan yang berlaku. Baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik maupun kehidupan sosial.
7: Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen terus melaksanakan edukasi, penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintah yang baik. Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Youth Camp Gereja Sidang Jemaat Allah Papua Tengah tahun 2026 diharapkan lahirkan generasi muda yang memiliki karakter Kristus serta mampu membawa perubahan bagi Papua Tengah. Robi Vanini melaporkan selengkapnya.
9: Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Papua Tengah menggelar Youth Camp se-Papua Tengah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pembinaan generasi muda gereja agar menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter, beriman, dan mampu membawa perubahan di tengah masyarakat. Youth Camp tersebut berlangsung di Aula Stimik Pesat Sanobana Bire. Ketua BPDA GSJA Papua Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Pendeta Remijo STH menjelaskan bahwa tema yang diangkat yakni pembawa perubahan dipilih sebagai dorongan bagi generasi muda untuk berani mengambil peran dalam kehidupan gereja maupun masyarakat. Tema tersebut didasarkan pada firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 10 yang mengajarkan bahwa setiap orang muda dipanggil Tuhan untuk membangun dan membawa perubahan yang baik.
10: Tema yang kami angkat dalam kegiatan ini adalah Change Maker atau bisa disebut dengan pembuat perubahan atau agen perubahan. Tema ini kami ambil dari renungan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat yang ke-10. Ayat tersebut berbunyi, lihat, pada hari ini aku menegakkan kau kepada bangsa-bangsa dan kepada kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan membuka, untuk membangun dan menanam. Ayat ini menjadi landasan dalam 3 hari ini pembinaan rohani agar anak-anak kaum muda yang ada di lingkungan gereja Sidang Jemaat Allah ini boleh mengalami satu perubahan dan akan terus bergerak bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat yang ada di sekitar serta lingkungan sosial yang ada. Terlebih lagi dalam lingkup yang kecil yaitu lingkup keluarga. Nah, ada pun tujuan acara ini dilaksanakan. Satu tujuan kami dari pengurus semua mendorong anak-anak muda dan remaja siap untuk memiliki pola pikir yang benar. Menyadari bahwa kehidupan untuk menjadi agen perubahan itu bukan tunggu tua, tetapi sejak usia ini sudah bisa menjadi agen perubahan atau pembuat perubahan tersebut.
9: Sementara itu Ketua Panitia Youth Camp Gereja Sidang Jemaat Allah Papua Tengah tahun 2026 Ingrid Diana Susana Awandoy Eshut dalam keterangannya menjelaskan bahwa terselenggaranya kegiatan ini berkat kerja keras panitia serta dukungan dari berbagai pihak maupun pengurus GSJA Papua Tengah. Ingrid Awandoy juga menambahkan para peserta youth camp yang ditargetkan kurang lebih 100 orang pemuda gereja yang berasal dari Kabupaten Mimika, Paniai, dan Kabupaten Abire.
11: Kegiatan bisa jalan ya, yang pertama kita cari dana. Kami memang tidak buat proposal, kami hanya buat surat ke dinas-dinas yang bisa membantu kita seperti tanaman pangan, dinas kesehatan, untuk ya dukungan itu bama, obat-obat itu saja yang kami dapat. Jadi ya semuanya bisa terlaksana nih hanya karena kerja kita saja, kerja anak-anak muda dari kesehatan yang dibantu kepada kami itu obat-obat. Kalau dari dinas tanaman pangan dia kasih kepada kami itu beras 500 kilo. Selain seminar kita ada outbound juga, ada game juga. Nanti hari ketiga tanggal 26 kita di pantai Tanjung Batu dan kami akan ke Pulau Nusi. Untuk game, kami target 100 peserta dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Abire, dan Kabupaten Timika.
9: Ia pun berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses dengan harapan para peserta pemuda GSJA Papua Tengah dapat menjadi agen perubahan di Papua Tengah. Robby Vanindi melaporkan.
0: Di balik semaraknya Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah tahun 2026, terdapat peluang ekonomi yang terus tumbuh bagi masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu cara memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas pasar. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
12: Selain menghadirkan berbagai perlombaan pelajar, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah tahun 2026 turut diramaikan stand UMKM yang menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, perhiasan hingga kerajinan tradisional khas Papua dipamerkan kepada pengunjung selama festival berlangsung. Kehadiran UMKM dalam festival ini menjadi bukti bahwa kegiatan budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kreativitas generasi muda, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para pelaku usaha mendapat kesempatan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk khas daerah kepada khalayak yang lebih luas. Pelaku UMKM kerajinan tradisional Celiar, Dahlia Vanindi mengatakan, festival ini membantu para pelaku usaha mempromosikan sekaligus memasarkan hasil karya mereka kepada masyarakat. Ia juga berharap pelaku UMKM dapat terus dilibatkan dalam penyelenggaraan Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar pada tahun-tahun mendatang.
13: Yang hari ini saya jual ada tusuk konde cendrawasih, terus dengan mahkota, hiasan dinding, sama sirkam. Dari harga 135.000, 100.000 hingga 700.000 mahkotanya. Kalau untuk kita punya hasil karya ini buat kami sendiri. Kami pelaku

0: Kegiatan seperti Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar memberikan manfaat bagi pengembangan usaha masyarakat.
1: Kita jual memeriahkan acara, ya ke depan bisa membantu kami untuk usaha membantu anak-anak, menyekolahkan mereka di samping. Maksudnya di samping itu kita membantu anak-anak untuk usaha.
0: Keterlibatan UMKM dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah tahun 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pendidikan, budaya, dan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain menjadi wadah kreativitas pelajar, festival ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan semakin dikenal masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire tertanggal 26 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp80.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp80.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Garam beriodim per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Dinas Ketahanan Kesehatan Kabupaten Nabire membantah isu wabah muntaber dan diare di Kampung Bawe. Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi perundang-undangan. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan.

0: RRI Nabire tentunya. Dan juga yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Siaran Pro 1. Saat ini cuaca untuk Kota Nabire cerah ya, cerah berawan, namun tidak murah sematan yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda tentunya. Dan juga mendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.
1: Pemberitahuan dari BLUD RSUD Nabire ditujukan kepada masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan BLUD RSUD Nabire menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pelayanan kunjungan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan oleh Dr. Alfa Samanta Lipas Jitmau SPPD KGH atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal Hipertensi dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Poliklinik Ginjal Hipertensi atau KGH BLUD RSUD Nabire dengan kuota pelayanan 30 pasien. Sehubungan dengan keterbatasan kuota pelayanan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan konsultasi, diharapkan dapat melakukan pendaftaran lebih awal sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di BLUD RSUD Nabire. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Nabire 25 Juni 2026.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Beberapa tempat yang terusnya melakukan dialog pendengar dan RRI.co.id di Roma, 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Italia. Pemerintah memperluas status peringatan merah menjadi 18 kota pada Jumat 26 Juni 2026, meningkat dari 17 kota sehari sebelumnya. Melansir dari Anadolu, gelombang panas dengan suhu sangat tinggi masih melanda sebagian besar wilayah Italia. Pemerintah Italia menggelar rapat yang dipimpin Menteri Kesehatan Orazio Scilacci untuk membahas langkah-langkah penanganan cuaca ekstrim. Nah, dalam rapat tersebut, kota Genoa ditambahkan ke dalam daftar wilayah berstatus peringatan merah, sehingga total menjadi 18 kota. Peringatan merah menunjukkan kondisi cuaca yang sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan seperti lansia, anak-anak dan penderita penyakit kronis, tetapi juga masyarakat yang sehat. Gelombang panas turut mengganggu operasional sejumlah fasilitas umum. Galeri Uffizi di Florence menghentikan penjualan tiket setidaknya hingga 28 Juni setelah sistem pendingin udara mengalami kerusakan. Sementara itu, dua lantai rumah Juliet di Verona ditutup untuk pengunjung mulai Jumat akibat suhu tinggi dan kepadatan wisatawan. Di Palermo pendengar, sidang pengadilan juga ditangguhkan karena cuaca yang sangat panas. Di Milan, wisatawan terlihat menggunakan payung dan kipas tangan untuk mengurangi paparan panas sambil mencari kesejukan di sekitar air mancur. Media lokal juga melaporkan kunjungan ke unit gawat darurat di wilayah Lombardi meningkat sekitar 20% seiring memburuknya gelombang panas. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu akan mencapai puncaknya pada akhir pekan.

0: Anaka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

RRI.co.id Bandung, pendengar, para juri mengapresiasi kualitas gagasan yang ditunjukkan para finalis esai kontes Jarum Beasiswa Plus. Kompetisi yang diikuti 553 peserta itu dinilai berhasil menghadirkan ide-ide segar sekaligus solusi atas berbagai persoalan sosial yang relevan dengan tantangan masa kini. Jurnalis senior sekaligus pendiri Narasi TV, Najwa Shihab, menilai karya para finalis menunjukkan originalitas, keberanian intelektual, serta kemampuan berpikir kritis sebagai bekal calon pemimpin. Menurutnya, kualitas tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda menghadapi tantangan masa depan bangsa. Senada dengan itu, Guru Besar IPB University, Profesor Roni Rahmanor, menilai presentasi menjadi tahapan penting untuk menguji, mempertajam, sekaligus mengembangkan kualitas gagasan para finalis. Menurutnya, kemampuan menyampaikan ide melalui diskusi konstruktif sama pentingnya dengan proses penulisan esai. Sementara itu, Beasiswa Jarum 2005-2006, Gloria Tamba mengatakan pengalamannya sebagai penerima Jarum Beasiswa Plus menjadi bekal penting dalam perjalanan karirnya. Menurutnya, berbagai pelatihan dan pembinaan yang diterima selama program masih bermanfaat hingga kini. Melalui esai kontes Jarum Beasiswa Plus, Bakti Pendidikan Jarum Foundation terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui esai kontes Jarum Beasiswa Plus. Program tersebut menumbuhkan daya saing intelektual, kepedulian sosial, dan kepemimpinan sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Beberapa teman yang berada yang bersuji menemani Anda saat ini, mentar kita pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan informasi cek fakta yang pertama. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bakar minyak BBM dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Informasi berikutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia. Hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU, tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama, akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penyitaan uang kertas asing 350.000 lembaran pecahan US dollar 100 milik RR berkeluarga negaraan Thailand lantaran membawanya ke tanah air tanpa melakukan perizinan resmi. Pria asing tersebut diamankan saat tiba di Terminal 2F kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi indikasi tindak pidana. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Toman Perlindungan Ari Tonang, mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga kedaulatan finansial negara. Tentunya melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas keuangan, lintas batas atau cross-border cash cowing. Hengki menyatakan dengan nilai total yang disita mencapai 350.000 US dollar atau setara dengan 6,3 miliar rupiah, penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Setelah dilakukan tindakan persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus dan terbukti penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tentunya tidak dideklarasikan dalam dokumen custom declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia. Ia menegaskan langkah ini dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta mengendalikan lalu lintas uang tunai keluar masuk Indonesia. Selain itu, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang lintas batas, bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku perjalanan. Kabak TU Kedeputian Strategis dan Kerjasama PPATK, David Tririski, mengaku pihaknya tengah melakukan analisa hal itu apakah uang tersebut apakah digunakan untuk unsur tindakan pidana atau tidak. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bram Handoko, menuturkan aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang wajib melapor lintas batas berdasarkan Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang TPPT Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Pendengar, para aparatur sipil negara ASN di Indonesia diharapkan berperan dalam menyampaikan informasi publik yang akurat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiyantini. Menurutnya, informasi publik merupakan aset strategis organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat, sehingga ASN diharapkan bisa menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan terukur seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Ia mengatakan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata. Keterbukaan informasi merupakan instrumen yang penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengajak para ASN untuk membangun kualitas informasi yang akurat, yakni dengan pendekatan teknologi dan penguatan kapasitas aparatur. Namun demikian, ia menyadari membangun keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan secara instan, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan agar informasi publik tidak hanya tersedia tetapi benar-benar memberikan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat. Pendengar, saat ini untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya, dan juga yang mungkin baru saja usai melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga selamat untuk perhatian berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan yang mungkin baru saja usai, dan yang sedang dalam perjalanan, yang menikmati waktu momen berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan Anda. Dan juga pendengar, hingga nanti pukul 17 lebih 40 menit, masih menemani ruang dengar Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

Pendengar, kita coba beberapa tema hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya, jelang tarian masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Bersama Pro 1, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi. Berikut ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, jumpa lagi di Nabir Lintas Malam di edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2006, bersama saya Munus Amberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio yang akan menemani Anda dalam Nabir Lintas Sore dan Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi muslim, selepas dari tarhim dan azan maghrib, tentunya Anda yang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jalan pukul 19 tepat nantinya, ada penyampaian sejumlah berita terkini dalam penyampaian Warta Berita Sekoril 1 Papua, Gema Papua. Kembali kami hadirkan beberapa informasi terupdate dari rri.co.id yang dapat Anda akses juga melalui smartphone Anda. Dikabarkan Menteri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria yang menyatakan penggunaan perangkat dan internet tidak lagi dikatakan sebagai literasi digital. Hal ini diungkapkan saat menggelar audiensi dengan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia. Terlebih lagi, Nezar menjelaskan hal ini di tengah tantangan era perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Dalam hal ini, Wamenkomdigi menilai fokus literasi digital tidak lagi berorientasi pada cara penggunaan dasar perangkat maupun internet. Ditegaskannya bahwa dalam era AI saat ini, literasi digital haruslah lebih difokuskan dalam peningkatan kecakapan digital. Hal tersebut diungkapkannya untuk pengembangan talenta digital secara terarah yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sementara itu, kelompok tani Kanaan di Kampung Lagarija, Distrik Makini, Kabupaten Abire melaksanakan panen simbolis kacang tanah di lahan sekitar 1 hektar milik Ketua Kelompok Tani Kanaan, Bapak Aloysius Matius, pada hari Selasa, 24 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bukti semangat petani asli Papua dalam mengembangkan sektor pertanian secara mandiri. Ketua Kelompok Tani Kanaan, Bapak Aloysius Matius, menyatakan bahwa keberhasilan panen ini tidak lepas dari kerja keras para petani. Meski demikian, pihaknya juga masih membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan dukungan pemerintah melalui penyuluhan pertanian agar hasil pertanian ini bisa meningkat. Panen simbolis dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Kabupaten Abire, Johan Agustinus Tanati, bersama penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani Kanaan.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire sore ini.

0: Oke. Pendengar, kami memperhatikan untuk karena kami sampaikan satu informasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire terkait dengan daftar hasil nama seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Nabire tahun 2026. Daftar-daftar nama yang lolos, Beril Kenzi Winar, SMA YPK di Luhur Nabire, Yosua Erisoto Wambrau, SMA Negeri 3 Nabire, Malvelino Benalex Oro, SMA YPPK di Luhur Nabire, Gideon Gineri Pigai, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Cristiano Francisco Martin Emirip, SMA YPPK di Luhur, Rafael Gloverianus Nggera, SMA YPPK di Luhur Nabire, Marvelino Tierzelo Saroi, SMA Negeri 1 Nabire, Radek Nesken Yohanes Kareni, SMA Advent Nabire, Yopi Salawani Mardan Manuaron, SMA Negeri 3 Nabire, Muhammad Elias Rumbra, SMK Negeri 2 Nabire, Obed Samuel Sepi Warai, SMA YPBI Sio Nabire, Agus Yancin Umberi, SMA Negeri 1 Nabire, Fabian Jorge Ayamiseba, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Rian Wahyu Perdana Sirelahi, SMA Negeri 3 Nabire, Michael Ardian Syaludi Sampul, SMA Negeri 1 Nabire, Muhammad Saki Ardiansyah, SMA Negeri 6 Nabire, Malati Oyom, SMKS Kristen Anak Panah Nabire, Raden Rifki Aditya Pratama, SMA Negeri 1 Nabire, Rufayer Van Dalen Rumar, SMA YPK Tabernakel, Muammar Fariswat, SMA Negeri 2 Nabire. Untuk kategori putri, Sylvia Margareta Korwa, SMA Negeri 3 Nabire, Rina Putri Amalia, SMA Negeri 1 Nabire, Ancela Badii, SMA YPK Tabernakel Nabire, Novi Nadila, SMA Negeri 2 Nabire, Mariam Ayu Kartini Nuhuyanan, SMA Muhammadiyah Nabire, Anti Kesia Watopa, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Jennifer Jessica Saweri, SMA YPK Tabernakel Nabire, Nabila Rachel Sembor, SMA Advent Nabire, Febi Nur Hidayah, SMA Negeri 1 Nabire, Alicia Konstantina CPL, SMK Negeri 3 Agribisnis dan Teknologi Nabire, Amira, SMA Negeri 1 Nabire, Agatha Natalia Sinaga, SMA Negeri 3 Nabire, Filo Novanya Da Costa Ayomi, SMKS YPK Dr. Nomensen ST Mambraku Nabire, Justin Destesari Desitasari, SMA Negeri 3 Nabire, Marcia Garciala Ayomi, SMA Negeri 3 Nabire, Delila Fania Malsebu Wemai, SMK Negeri 1 Nabire, Aura Yesinta Rumaropen, SMA Negeri 1 Nabire, Abriela Leticia Manderos, SMA Negeri 1 Nabire, April Rafaela Ruwayari, SMA Negeri 1 Nabire, Alpin Gawe, SMK Kesehatan Anigo Nabire, dan diharapkan untuk nama-nama yang lolos agar segera melapor ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nabire pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekarulis 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Biak. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobope mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawi untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
1: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar Kumar untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
0: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawi. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di distrik Teluk Umar sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
2: Kami dari pemerintah distrik mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawi dan Yeretuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana kegiatan-kegiatan begini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah terpencil, khususnya di distrik Teluk Umar, yaitu bisa menjamah masyarakat langsung di daerah-daerah terpencil.
0: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arnold Saldila melaporkan.
3: Disko Perindak Bovendigul berikan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi.
4: Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal, perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kapasitas hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
5: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
4: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalisasi. Sekaligus memberikan
0: Kasih Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung

0: di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di distrik Teluk Umar, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
1: Kami dari besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan
2: kita sudah laksanakan sudah berapa kali dan ini yang kita jadi memang yang sudah pernah itu ada yang berhasil yang ketiga kali ini. Sehingga saya berharap Bapak Ibu yang sudah diikuti di gambar tersebut, Anda yang memiliki usaha, terus usaha-usaha yang sedang berkembang, saya berharap harus ditingkatkan.

0: ikan ikan apa yang tadi kita taruh di dalam ini belum ada. Ini sekarang saya masih di luar kita. Padahal ini kita sudah melakukan tiga pelatihan sejak ini dari kita itu bisa jadi menu yang bisa langsung makan. Bukan lagi kita bawa pulang. Tapi kita jadi kalau kita sudah lapar langsung kita jadi makan. Tapi selama ini saya kalau ada yang nampak, sehingga saya berharap kedepan ini harus ada minimal 1-2 orang sudah harus ada yang berhasil, harus ada yang berhasil. Tapi kita akan ramai-ramai ke sini pulang, tapi tidak pernah ada ya. Nampak di pinggir jalan kan, misalnya mungkin buka warung, orang Papua ada kan, buka pabrik di pinggir jalan kan, macam-macam itu sama dunia. Padahal sudah berapa kali kita sudah menjalankan pelatihan ini.
1: Ia menambahkan bahwa perizinan berusaha merupakan syarat utama agar usaha dapat berkembang diakui secara hukum dan berpeluang mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen memudahkan proses pengurusan izin bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana otsus yang transparan dan tepat sasaran. Dana otsus diperuntukkan untuk memajukan perekonomian masyarakat asli daerah. Melalui perizinan yang teratur, usaha akan lebih terjamin keberlanjutannya dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Sebanyak 30 mahasiswa UGM melaksanakan KKN PPM 2026 di Kampung Saribra, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
3: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus van Stembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur E. Rahmat A. Sriwijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando Pandaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus van Stembra mengatakan, program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Saribra, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Ini berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Biak Numfor. Dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping, Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Dalam proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
3: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimada Pandaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Hasri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
4: Jadi tahun ini kami ke Bali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribra, Ayamando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak-Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak-Numfor.
3: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, selama 50 hari di Saribra Gromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
5: Hari-hari sebelumnya, dan dengan harapan proker-proker itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di provinsi, khususnya Kampung Saribra. Untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang menggunakan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di kolaborasi, kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program kuliah dan pendidikan. Kemudian pemerintah nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu masyarakat yang ada di sana. Dari kesehatan juga nanti banyak sekali cek kesehatan masih, kemudian stunting yang akan kami usahakan.
3: Tahui mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak-Numfor.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1, RRI Biak, Korwil 1, Papua. Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesauya.
6: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7: Sudah dilantik berarti sudah sah semua, dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada dua kubu, tiga kubu biasa-biasa, tetapi secara terpilih saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain, digabungkan biar menjadi satu kekuatan yang kuat. Ya, dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
6: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Baren Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
8: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin beberapa bulan ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang itu disampaikan. Bagaimana jelaskan cara tupoksi-tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut kegiatan rapat kerja persiapan rapat kerja. Nah, mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal apa visi misi kita itu untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan apa membangun pemuda-pemuda yang kemarin karena sampai kota kita sudah 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik dan kita akan apa jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Para pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
6: Lebih lanjut dikatakan bahwa KNPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyolik Saulia melaporkan.
2: Kita ke berita olahraga. Antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026.

0: Memang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist. Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
1: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Hasil pertandingan grup E, Jerman melawan Krakow yaitu 7-1 dan Jerman melawan Pantai Gading 2-1. Dengan hasil tersebut maka Jerman mengoleksi 6 poin dan telah mengamankan posisi puncak pada grup E. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman squad yang permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif dan sangat cantik pola permainannya.
0: Sementara itu, Eliezer Becerra, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
2: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat peningkatan, mengalami peningkatan. Ada peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya itu sangat-sangat indah, sangat luar biasa dan seperti irama, kita melakukan irama jadi bolanya itu enak sekali dijalankan sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil dia mengalami peningkatan, progresnya sangat luar biasa apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala Champions sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Karena yang jadi target saya mau katakan bahwa Neymar pasti akan, Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
0: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat. Ririn Arini melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Roni Hisage.
3: Berangkatkan atlet cabang olahraga atletik mengikuti kejurnas nasional seluruh provinsi.
4: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan kejuaraan nasional dimaksud akan dilakukan

0: diikuti kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan usia 20 tahun. Timotius mengatakan, 6 atlet tersebut termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Timotius Matuan mengatakan, kejuaraan nasional atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap 6 atlet yang dikirim memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Papua Pegunungan.
1: Nasional, seluruh provinsi akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Itu pada tanggal 27-30. Dan kami dari Papua Pegunungan ada mewakili berangkat yaitu yang satu atlet nasional kita pelajar atas nama

0: Oke. Dan akan mengikuti ini adalah usia U16, U18, dan U20.
1: Oke. Selain Kejurnas di DKI Jakarta, Kadispora Papua Pegunungan Timotius Matuan mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan juga hendak menyiapkan atlet cabur taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua, serta atlet cabur lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Informasi olahraga dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koloyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pendengar dari Persatuan Pendidikan Desa Janda berada demikian penyampaian warta berita Gema Papua Sekarwil 1 yang telah kita lalui bersama. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Persatuan Nabi Rekan Informasi dan Inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar kita ikuti acara Mimbar Agama. Di malam hari ini kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Buddha yang akan dibawakan oleh Ibu Made Mulyani untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2006. Kami juga akan hadirkan beberapa teman-teman religi Buddha selepas dari acara Mimbar Agama Buddha.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Sang Tiratana karena pada kesempatan ini kita masih berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha dengan tema pentingnya menjalankan sila.

Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, seringkali kita menganggap sila hanya sebagai aturan atau larangan. Padahal, dalam ajaran Buddha, sila bukanlah sekadar daftar boleh atau tidak boleh, melainkan latihan batin yang menjadi fondasi bagi ketenangan, kebahagiaan, dan pembebasan dari penderitaan. Tanpa sila, kehidupan spiritual ibarat rumah tanpa fondasi mudah runtuh ketika diterpa masalah. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengapa sila sangat penting, apa manfaatnya, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pengertian sila. Dalam ajaran Buddha, sila berarti latihan pengendalian diri melalui perbuatan, ucapan, dan mata pencarian yang benar. Sila adalah dasar dari jalan mulia berunsur 8, khususnya pada aspek ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sila bukan untuk menyiksa diri, tetapi melindungi diri sendiri dan orang lain dari penderitaan. Sang Buddha bersabda, tidak berbuat segala kejahatan, menambah kebajikan, menyucikan batin, itulah ajaran para Buddha. Ayat ini menunjukkan bahwa sila adalah langkah awal dalam perjalanan spiritual. Menghentikan perbuatan yang buruk, lalu menambah kebajikan, dan akhirnya menyucikan batin. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, sila sebagai dasar kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak lahir dari harta, jabatan, atau pujian, tetapi dari hati yang bersih dan tidak diliputi penyesalan. Dalam ayat Dhammapada 16, Buddha bersabda, di dunia ini ia berbahagia, di dunia selanjutnya ia juga berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, orang yang menjalankan sila dengan baik, dia akan mendapatkan tidur dengan tenang, bangun dengan damai, tidak takut pada akibat perbuatannya, tidak dikejar oleh rasa bersalah dan penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran sila membawa kegelisahan, ketakutan, dan penderitaan batin. Walau secara lahiriah dia tampak berhasil. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, sila dan ketenangan batin. Di dalam Cula Hati Padopama Sutta 27, Sang Buddha menjelaskan bahwa sila adalah langkah awal menuju samadhi atau konsentrasi dan panya atau kebijaksanaan. Seseorang yang melanggar sila, ia akan sulit bermeditasi. Batinnya akan selalu gelisah, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sebaliknya, orang yang menjaga sila akan lebih mudah mencapai ketenangan batin. Inilah sebabnya mengapa sila disebut sebagai pagar pelindung batin. Sang Buddha juga bersabda, bila meninggalkan kesenangan kecil, seseorang melihat kebahagiaan besar, maka hendaknya ia meninggalkan kesenangan kecil itu demi kebahagiaan yang lebih besar. Menjaga sila mungkin terasa berat pada awalnya, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dan mendalam. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, di dalam ajaran Buddhis terdapat sila yang cocok bagi perumah tangga, yaitu Pancasila atau Lima Sila. Lima Sila bukanlah larangan semata, melainkan latihan pembentukan karakter luhur. Bagian-bagian Lima Sila itu adalah yang pertama, menghindari pembunuhan. Dengan menghindari pembunuhan, kita akan menciptakan atau melatih cinta kasih dan welas asih. Yang kedua, menghindari pencurian. Berarti kita melatih kejujuran dan rasa cukup atau rasa puas dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila, yaitu
melatih pengendalian diri dan tanggung jawab, serta kesetiaan kepada pasangan. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar, yaitu melatih kejujuran dan keharmonisan. Tidak berucap sesuatu yang tidak benar atau kebohongan. Yang kelima, menghindari minuman atau makanan atau zat-zat yang melemahkan kesadaran, yang berarti kita melatih kewaspadaan dan kejernihan batin. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, dalam Sigalowada Sutta 31, Buddha menegaskan bahwa menjalankan sila membawa perlindungan diri, hubungan sosial yang harmonis, kepercayaan dari masyarakat. Sila dan kehidupan sosial. Sila tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga menjadi fondasi kedamaian keluarga dan masyarakat serta lingkungan di sekitar kita. Banyak masalah sosial, kekerasan, penipuan, perselisihan berakar dari pelanggaran sila. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melatih sila agar kita bisa menjaga kedamaian di lingkungan dan masyarakat. Buddha juga bersabda, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian berakhir dengan cinta kasih. Ini adalah hukum yang abadi. Sila melatih kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Sila juga sebagai bekal kehidupan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar RRI yang berbahagia, sila bukan hanya untuk di kehidupan saat ini, tetapi juga bisa menjadi bekal di kelahiran-kelahiran mendatang. Seperti yang disabdakan Sang Buddha, di dunia ini ia bersuka, di dunia selanjutnya ia bersuka. Pelaku kebajikan bersuka di mana-mana. Sila adalah harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, dan selalu mengikuti kita kemanapun kita terlahir kembali. Ibarat roda pedati yang selalu mengikuti. Juga ibarat bayang-bayang yang selalu mengikuti bendanya. Demikian pula, sila adalah harta yang tidak bisa dicuri. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, dari perenungan ini, kita dapat memahami bahwa sila adalah fondasi kehidupan yang bermakna. Tanpa sila, kebijaksanaan tidak akan berkembang dan ketenangan batin sulit akan tercapai. Marilah kita tidak menjalankan sila karena takut dengan hukuman atau larangan, tetapi kita menjalankan sila karena memahami manfaatnya. Jadikanlah sila sebagai latihan dasar setiap hari, sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati, sebagai kedamaian batin dan pembebasan diri dari penderitaan. Semoga melalui pelaksanaan sila kita yang benar, kita semua hidup dengan damai, batin menjadi jernih, melangkah mantap di jalan mulia, sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah sharing dhamma yang dapat saya sampaikan pada acara Renungan Rohani Agama Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua makhluk. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Munsamberi dan juga rekan Ferdinan Silalahi di teknik. Kami masih akan temani Anda hingga nantinya di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Mendengar demikian, acara Mimbar Agama Buddha telah kita lalui bersama dan tentunya diiringi dengan temu tambang religi Buddha. Sekiranya dengan hadirnya acara ini maka memberikan kekuatan iman dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 21 nantinya di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar, dikabarkan dari Nabire, Kepala Roka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua Tengah, Merlin Cornelia Rumbarar, melakukan kunjungan kerja atau kunker ke kelompok tani Kanaan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire pada Rabu kemarin. Kunjungan ini jadi bagian dari upaya memperkuat pendampingan dan mendorong modernisasi sektor pertanian di Papua Tengah. Dalam kunjungan ini, Merlin didampingi staf BRMP Papua Tengah untuk melihat secara langsung perkembangan usaha tani yang dijalankan para kelompok tani, sekaligus berdialog dengan mereka mengenai potensi dan tantangan dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Nabire. Rombongan disambut Ketua Kelompok Tani Kanaan Aloysius Mateus bersama anggota kelompok dan penyuluh pertanian setempat. Para petani juga memaparkan berbagai kegiatan budidaya yang telah dilakukan secara mandiri ini guna meningkatkan produktivitas lahan serta kesejahteraan keluarga.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pemberitahuan dari BLUD RSUD Nabire ditujukan kepada masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan BLUD RSUD Nabire menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pelayanan kunjungan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan oleh Dr. Alfa Samanta Lipas Jitmau SPPD KGH atau dokter spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal hipertensi dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Poliklinik Ginjal Hipertensi atau KGH BLUD RSUD Nabire dengan kuota pelayanan 30 pasien. Sehubungan dengan keterbatasan kuota pelayanan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan konsultasi, diharapkan dapat melakukan pendaftaran lebih awal sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di BLUD RSUD Nabire. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Nabire 25 Juni 2026.

Pendengar, negara yang memastikan lolos ke fase gugur atau 32 besar Piala Dunia 2026 tercatat hingga hari ini Jumat 26 Juni 2026 adalah sebanyak 18 tim. Hal ini karena babak fase grup turnamen 4 tahunan ini sudah hampir rampung. Bahkan fase gugur turnamen sepak bola terbesar di dunia ini telah perlahan mulai terlihat bentuknya dan menyajikan potensi pertemuan yang menarik. Daftar tim yang lolos ke babak 32 besar, tim-tim tuan rumah seperti Meksiko dan Amerika Serikat serta Kanada yang tampil impresif, semua berhasil mengamankan tiket lebih awal baik sebagai juara di grup maupun runner-up. Mereka masing-masing keberhasilan, ya. Maksud kami, ya, mereka telah mengamankan posisinya, ya, dengan aman, dan keberhasilan mereka diikuti oleh sejumlah negara unggulan dan tim-tim yang tampil solid sepanjang penyisian grup.

0: Ya, berikut ada 18 tim yang sudah memastikan diri melaju ke fase knockout ya sejauh ini ya. Ada Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang dan Swedia. Di grup G sampai L ada Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia. Karena format baru yang meloloskan juara runner-up dan 8 tim peringkat ketiga terbaik, sebagian besar tim masih harus menunggu hasil dari seluruh pertandingan grup untuk mengetahui lawan mereka. Namun beberapa pertemuan babak 32 besar sudah terkonfirmasi secara matematis berdasarkan klasemen akhir. Untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mulai bergulir secara resmi pada tanggal 28 Juni hingga 3 Juli mendatang. Sisa 14 tiket menuju ke fase gugur masih akan diperebutkan di laga-laga pamungkas fase grup dalam beberapa hari ke depan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Surat edaran Bupati Nabire yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/C/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mendengar kami juga untuk kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Hantaran Beni Sigan Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Hantaran menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau begitu ada beberapa yang ikut situ, kalau ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dikasihkan batang rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SP5398.

0: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
1: Tanggal 28
0: Mei. Oh, baru sampai sana?
1: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
5: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel itu emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan? Ya
0: bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RO1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pulau 3 Jakarta. Telah kita lalui bersama Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 21:53 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio di malam hari ini, di hari Jumat 26 Juni 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Tulang Punggung, produksi kali ini dari RRI Nabire. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kami sampaikan juga, jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, dan juga Ruang Rindu di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Marta, Marta, kamu kenapa? Kok menangis? Ada apa, Marta? Sini-sini cerita.
1: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa nggak sanggup. Aku capek, Lisa.

0: untuk menuju Kepulauan Raja Ampat.
1: Marta, lihat deh, seru banget ya kalau kita bisa liburan ke Raja Ampat. Harus masuk wishlist nih, ya kan Marta?
2: Iya Lisa, indah ya tempatnya, seperti surga di dunia. Tapi pasti harganya juga indah ya, mahal.
1: Iyalah mahal, tapi kan happy. Oh iya, bulan depan kan kita terima bonus tuh. Ya, lumayan besar kan. Kita kesana yuk Marta, ayolah, please.
2: Iya sih, banyak bonus. Tapi kamu tahu kan Lisa, keadaanku gimana. Ya, bonusnya kayak cuma numpang lewat gitu aja.
1: Ya Marta, masa buat diri sendiri gak bisa sih? Sesekali lah kamu pikir buat diri kamu sendiri, kesenangan kamu. Aku tuh kasihan tahu sama kamu Marta. Ih.
2: Selamat malam, Ma. Maaf ya, Ma. Marta baru pulang. Habis kerjaan di kantor banyak nih, Ma.
3: Iya, sayang. Tidak apa-apa. Marta, maaf ya, Nak. Mama cuma mau bilang, tadi orang bank ada datang menagih kredit rumah ini, Nak. Sudah jatuh tempo kan, Nak?
2: Oh, iya, Ma. Nanti Marta bayar ya, Ma. Soalnya tadi Marta baru terima gaji. Mama jangan khawatir ya, Ma.
3: Baiklah, Nak. Maaf ya, sayang. Setelah bapak kamu meninggal, kamu harus bantu Mama untuk biayai hidup dan adik-adikmu.
4: Kak Marta, kan sekarang Sarah udah susun skripsi nih, dan sebentar lagi wisuda. Jadi, dari kampus sudah minta uang wisuda, Kak. Paling lambat bulan depan.
2: Gitu ya, Dek. Ya sudah, nanti kirimkan berapa biayanya ya, Dek. Akhir bulan, kakak bayar ya. Kamu fokus aja sama skripsimu dan lulus kuliah ya, Dek.
5: Oke, baik. Karena skripsi kalian sudah selesai dan kalian akan wisuda, maka Ibu akan bacakan nama-nama yang belum bayar uang wisuda.
6: Baik, Bu.
5: Rata-rata kalian sudah membayar semua. Nah, ini ada dua orang yang belum membayar, Rangga dan Sarah. Hanya kalian yang belum membayar. Tolong diselesaikan secepatnya ya. Jika tidak, kalian tidak bisa ikuti sudah nanti.
7: Sarah, kamu belum bayar?
8: Ih, gimana sih? Katanya kemarin kamu bilang sudah. Bayar deh cepat. Kan kita mau foto-foto wisuda nanti.
7: Sayang banget loh, kalau kamu tidak bisa ikut wisuda. Kayak sia-sia gitu kuliahnya.
8: Iya Ren, nanti aku bayar.
9: Astaga, Sarah, kamu kenapa banting-banting pintu seperti itu? Ada apa?
2: Iya Sarah, kamu kenapa? Meres sekali muka kamu itu.
9: Kak Marta tega ya sama aku, Kak. Kenapa kakak belum bayar uang wisudaku, Kak? Kakak kan janji akhir bulan kemarin. Aku juga udah kirim nomor rekening kampus. Kenapa kakak belum bayar?
2: Sarah, iya maaf, kakak belum sempat kirim. Kamu tahu kan, bulan lalu kakak perbaiki tempat jualan mama di pasar. Biar mama tidak kehujanan lagi kalau jualan, dan itu butuh biaya banyak, Sarah.
9: Kak, tapi kan wisuda Sarah lebih penting, Kak. Kakak tahu tidak, Sarah malu.

0: Kakak tahu tidak? Kalau tidak membayar, Sarah tidak bisa ikut wisuda. Terus, Sarah kuliah selama ini untuk apa kalau tidak bisa wisuda, Kak?
1: Hah? Iya. Iya, Sarah. Kakak mengerti. Tapi, kamu juga tolong. Tolong mengertiin keadaan kakak. Kakak janji. Dan ini, kakak berusaha cari uang untuk bayar wisuda kamu.
0: Apa? Mengerti? Kakak kan selalu bilang sama orang-orang kalau kakak itu tulang punggung keluarga. Sekarang kakak buktikan, Kak. Kakak tahu tidak kalau bapak masih ada, tidak mungkin seperti ini, Kak. Kakak tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Dibully, tidak diterima karena kurang uang. Dulu, kakak kuliah, kakak senang-senang, Kak. Karena bapak masih hidup dan bisa biayai kakak. Tidak seperti saya. Omong kosong saja, Kak. Sarah malu.
1: Sarah, Martha, cukup. Cukup, Nak. Tolong jangan berkelahi. Iya, Sarah. Kakak minta maaf. Kakak janji, kakak akan bayar uang sudah kamu dalam minggu ini. Kamu akan wisuda. Kakak janji, Sarah.

0: ini laptopnya, aku gada ya. Nanti kalau sudah ada uang, bakal aku tebus, Kak.
1: Oke, Dek. Ini uangnya 5 juta ya, Dek. Kalau tidak ditebus tepat waktu, kami jual ya laptopnya.
2: Marta, sini-sini cerita.
3: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan, aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa gak sanggup. Aku capek, Lisa.
2: Marta, ini pasti persoalan keluarga kamu kan? Soal Zara ya?
3: Iya, Lisa. Aku sudah berusaha menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Sampai-sampai aku tidak melihat diriku sendiri. Kesenanganku, bahkan kesehatan fisik dan mentalku. Walaupun tidak ada, tapi aku selalu berusaha untuk mereka. Karena aku sayang sama mereka. Kamu tahu kan, Lisa? Gimana aku bekerja? Aku mengorbankan diriku. Aku capek, Lisa. Aku capek.
2: Iya, Marta, iya. Kamu sudah berusaha kok buat melayakkan keluarga kamu. Kamu juga sudah jadi anak yang baik dan kakak yang baik juga. Sekarang, kamu tenangkan pikiran kamu dulu ya.
3: Iya, Lisa. Aku hanya ingin sedikit dimengerti. Aku akan tetap berusaha untuk keluargaku, karena aku tahu aku pengganti almarhum bapakku, dan cuma aku saat ini yang diharapkan.
2: Marta, Tuhan melihat kok segala kebaikanmu dan juga niat baik kamu. Kamu yang kuat ya.
4: Seorang anak perempuan sulung dan menjadi tulang punggung keluarga setelah kepergian ayah tercinta, sungguhlah tidak mudah. Namun percayalah, segala yang diniatkan baik akan Tuhan berikan yang terbaik. Tetap semangat untuk semua tulang punggung di luar sana. Demikian drama mini produksi RRI Nabire dengan judul Tulang Punggung. Penulis naskah Dwi Masani. Editing Abjon Adam. Pemain Sarah diperankan oleh Dwi Widya Astari. Marta diperankan oleh Ayu Seventina Panjaitan. Mama diperankan oleh Endang Silaban. Lisa diperankan oleh Suci Ramadhani. Remy diperankan oleh Aisyah Bako. Dosen diperankan oleh Mary Konyora. Roni diperankan oleh Ronaldo Sindia. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Prasetyo yang berada di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2006 bersama saya Manusia Berry dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.

Informasi yang kami hadirkan di malam hari ini pendengar ya, terupdate ke Rumah Randa, dan juga nanti kami hadirkan beberapa teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Papua menemani malam Sabtu Anda. Dari nabire.terkini.com, kreativitas belajar Kabupaten Puncak Jaya jadi sorotan pada hari kedua Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Provinsi Papua Tengah tahun 2006 yang berlangsung di kawasan Bandara Lama Nabire pada Kamis 25 Juni 2006. Melalui stand pameran budaya dan kuliner, para pelajar menghadirkan inovasi yang unik bertajuk bakar batu Belanga. Sebuah perpaduan antara tradisi bakar batu khas Papua dengan metode memasak yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Festival yang diikuti di 8 kabupaten se-Papua Tengah ini menjadi wadah bagi generasi muda menampilkan kekayaan budaya daerah, mulai dari seni, kerajinan tangan hingga kuliner tradisional. Di tengah beragam penampilan budaya, stand Kabupaten Puncak Jaya menarik perhatian pengunjung melalui konsep kuliner yang menggabungkan tradisi dan inovasi. Jika selama ini bakar batu identik dengan penggunaan batu panas yang dimasak secara tradisional di alam terbuka, para pelajar Puncak Jaya menghadirkan pendekatan berbeda dengan memadukan unsur bakar batu dan penggunaan kompor modern dalam proses memasak. Meski menggunakan peralatan yang lebih praktis, nilai budaya yang terkandung dalam tradisi bakar batu tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat Papua. Kehadiran bakar batu Belanga pun mendapat perhatian pengunjung yang memadati area festival. Banyak pengunjung terlihat mendatangi stand dari Puncak Jaya untuk melihat langsung proses penyajian, sekaligus mengenal lebih dekat budaya kuliner masyarakat Pegunungan Papua.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: medo. Ah,
1: no, que lo grabar.
2: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik dengar lagu dari daerah Ron ya, mewakili kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami di malam hari ini. Selamat malam dan kita jumpa lagi di lain waktu. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita melangkah ke acara berikut yaitu Ruang Rindu.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar RRI Persatuan Bila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Manus Amiri penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga di via WhatsApp di 0813-5494-419. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, Manus, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Bapak Kamudi. Silakan.
1: Oke, selanjutnya.
0: Boleh, silakan.
1: Go, Jale, go.
0: Lagunya apa?
1: Go, Jale, go.
0: Go Gali Go.
1: Ya. Rupanya Boniem.
0: Boniem.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada di YouTube.
0: Siap.
1: Lagu ini saya tunjukkan untuk pendengar-pendengar setia yang lagi stay mengikuti acara Ruang Rindu RRI Nadire. Entah di wilayah Nadire Kota, tapi juga timur hingga barat. Kepulauan hingga kabupaten tetangga Seribu Bakau Waroken, tapi juga Kepulauan Nau, Kepulauan Yapen, Biak Supiori, Teluk Undama, Kepulauan pesisir hingga pegunungan, tapi juga Mansel, ada Putra Venus di Sorong, tapi juga di wilayah Nusantara, ada Dinda, Ria, Bumbengan, tapi juga Luhut di Tapanuli Utara,
0: iya.
1: Ayu Limasohi, Yola Limakasa, tapi juga Sensi, Desa Malibaba, Tanangrekungu di Sintani, Jayapura.
0: Iya.
1: Bahkan juga di selatan Papua dan juga yang lagi mulik di wilayah Kota Nadire.
0: Baik.
1: Di Kelapa Dua, tapi juga di Kalibobo, ada keluarga Gemai, dan juga ada Tajon di Sriwini, walaupun Nadire diguyur hujan di malam ini. Tapi jalan Nadire senantiasa menghibur, menyertainya kesetia. Itu satu acara Ruang Rindu. Oke, Manu, selamat malam. Mungkin lagunya sudah ditemukan.
0: Sudah, ada. Sudah disiapkan.
1: Oke, makasih.
0: Iya, kembali kasih juga buat Bapak Roy Kamodi ya dari Jalan Pemuda yang sudah bergabung di malam hari ini ya, membuka pintu pertemuan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Memang cuaca di malam hari ini di seputaran Kota Nadire diguyur hujan, oleh sebab itu Anda yang berkendara atau menggunakan fasilitas jalan umum ya ataupun jalan raya agar lebih berhati-hati, lebih fokus ya, dikarenakan turun hujan. Di via WhatsApp pada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ah, orang SP2 ini. Selamat malam.
2: Benar, ini dengan
0: Putra
2: orang
0: Mino.
2: SP2, Putra Mino.
0: Siap.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Mau request lagu ini, kamu anu.
0: Boleh, silakan. Lagu apakah?
2: Ya, ini pas lagu lama ini.
0: Ah, lagu lama yang mana itu?
2: Satu kapal pelabuhan.
0: Satu kapal pelabuhan, siap.
2: Iya, oke, terima kasih Kak Manu. Mau kirim-kirim salam Kak Manu.
0: Oke, silakan.
2: Pertama-tama Mama Sumung, selamat malam dan selamat beraktivitas. Bob Senja, selamat malam itu satu. Pada arena Mama Bagus, Abang Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Abang Junaidi di luar Papua. Kemudian pokoknya pada saat malam ini yang morning semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Lagu ini mengantarkan tidur untuk kita menghibur semua.
0: Siap.
2: Pamanung,
0: okay.
2: selamat malam.
0: Selamat malam. Siap. Ya, Putra Meno dari SP2 katanya salam buat orang SP1. Ada senja, mungkin sudah beristirahat kah atau tidur kah di malam hari ini? Ya, mungkin saja yang belum beristirahat bisa ingin bergabung ya di via WhatsApp juga 081354944419 atau juga di 0894-22074. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Memorial Sulaiman.
0: Ah, selamat malam kembali juga buat orang Tapanuli ya. Ini malam-malam ini belum istirahat. Ya. Silakan ya, Bang Lut.
3: Ah, kumur itu Bang yang judulnya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, oke, siap.
3: Dalam-dalamnya yang pertama buat Lemanu yang bertugas sampai tuntas dan bagi Tongnya hati-hati.
0: Siap.
3: Terus ada juga Ken, jadi Rena, Mo, Mada Manok, Mama Nopel, ada Mama Ina, Mama Bagu, Mama Ayu, Mama Sita, Mama Rumrawer, Bang Kutra Kamoro, Bang Raja Mudi, dan juga yang buat yang terang mudia juga, dan buat semua-semuanya lah yang lagi manis. Selamat malam dan selamat
0: istirahat. Oke.
3: Ya. Ada lagunya dulu lah.
0: Ada. Sudah disiapkan. Kalau tidak salah dari Rani. Ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: buat Lemanu, selamat
0: malam. Oke,
3: selamat malam.
0: Iya, Tapanuli Utara, ada Bang Luhut ya. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja di belakangnya Bang Luhut ada orang jauh sekali di Bogor. Halo, selamat malam, Teteh.
4: Selamat malam kembali Kakak Bung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Orang yang mengarungi Senusantara.
4: Kakak Bung ada baik-baik kok. Soko itu bahasa Kupang. Kalau itu dialek Kupang itu, ini di Papua.
0: Kalau di Papua kok itu kamu.
4: Iya betul. Jadi kalau di pokoknya kalau di Kupang itu karmana kabar ada baik kok.
0: Iya. Jadi pelengkap di belakang.
4: Pelengkap di belakang seperti. Apa kabarnya sepertinya begitulah. Iya. Tapi modulasinya kekabung kecil sekali Nabi Ray ini, aduh.
0: Modulasinya ini memang teratau mungkin ada hujan kah dong, takut petir kah.
4: Sampai ini handphone sampai di telinga Suhabis. Aduh Suhabis, suara mana sih, suara modulasinya kecil sekali Kakak Bung. Aduh,
0: berarti dia berbeda.
4: Adang.
0: Di online-nya yang kekecilan. Terminnya.
4: Kakak Bung sehat ya?
0: Sehat, puji Tuhan, terima kasih Teteh.
4: Aku tuh ada berapa kali kena bire, tapi bukan Kakak Bung yang menyiar. Aduh, susah sekali ditembus karena line WhatsApp-nya didiamin aja.
0: Wah, itu lagi.
4: Lagi ya, sudahlah begitu, mencoba dan mencoba karena apa namanya tara di respon, sudahlah. Berpindah sementara, tunggu Kakak Bung yang menyiar begitu.
0: Mantap nih. Tunggu orangnya lagi di mana gitu.
4: Tunggu orangnya lagi di mana. Oke, Kakak Bung, dengan siapa malam ini?
0: Malam ini dengan Kakak Ferdinand Silalahi.
4: Wis, Kakak Ferdinand Silalahi, selamat malam Abang. Soras.
0: Ada tadi dia tak putar ke belakang, ke depan.
4: sebentar ke depan, ke belakang, ke depan, nanti sebentar sebentar duduk menikmati si hitam manis begitu ya, kakak Ferdinand. Gitulah, lagu dong kakak.
0: Boleh.
4: Kakak,
0: boleh.
4: Dari Christina Perry with Thousand Years.
0: Thousand Years, mantap.
4: Oke, doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Kakak Ferdinand. Tetap jaga kesehatan, pulang hati-hati nanti.
0: Pasti.
4: Terus, mau jumpa, selamat malamnya antaranya untuk Opa Alen. Opa sehat, Opa?
0: Pasti.
4: Selalu sehat ya untuk Opa ya. Juga Mansur Mansur juga selalu sehat. Mansur Giri juga selalu sehat. Bang Roy, apa kabarnya Bang?
0: Bang Roy yang buka pertemuan di malam hari ini.
4: Itu lagi, Bang Roy jaga baik-baik ya kunci ya, kunci pembukanya ya Bang Roy. Supaya nanti di akhir-akhir bisa dikunci balik gitu ya. Oke, ada juga selamat malamnya untuk Pak D Geprek ya, ada juga Pak Alex. Ada juga siapakah ini Manof juga Manof suka kembali dari mana?
0: Dari mana hari itu? Dari Waropen.
4: Waropen. Sudah kembali mungkin ya Mama Manof. Ada juga Amo, ada juga siapa lagi? Insos Ambi.
0: Iya.
4: Juga Putri Kajang, Putri Mangun Sidi, ada Diren juga, ada Senja juga, selamat malam Senja. Baru siapa lagi kah? Oh Putra dan Putri Kamoro, ada Bung X juga ya, selamat malam. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Kakak Bung, Kakak Ferdinand dilanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam juga buat orang jauh di sana. Di Bogor ya, Teh Dinda yang sudah bergabung. Iya, baik pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang-tembang di malam hari ini yang mungkin saja dapat menghantarkan Anda ke Pulau Kapuk ya, tempat beristirahat di malam hari ini. Selamat malam bagi Anda semua yang mendengarkan siaran kami, dan selamat mendengarkan.

0: harga tutangan?
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
0: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tutangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
1: dilebay, apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Nabire malam ini.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kami cukup dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini ya. Dari pertengahan hingga akhirnya acara ini. Dan juga atas kebersamaan dan partisipasi Anda hingga berjalan yang baik. Kami yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dengan terdengar irama musik ini, maka berakhir pula sedangkan acara kami dari Nabira Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MB 729 kHz. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026, wakil kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Sambari, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Celalahi. Di teknik ada pemancar radio yang bertugas di malam hari ini, ada Bung Yan Cekorwam. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami akan bertugas menemani Anda di besok pagi. Ada Bung Valenelwan dan kawan-kawan yang akan temani hari Sabtu Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: di tengah kenaikan harga BBM termasuk efisiensi armada yang terbatas.
1: Kami menitipkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM. Nafas hidup kami itu ada di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya menganggarkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini, kenapa nampaknya masih bisa beri, seharusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM Dexlite. DLH pemerintah itu aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi, bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan Dexlite, bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan Dexlite? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus gunakan BBM Dexlite. Harga Dexlite di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan April lah, udah naik 26.700. Itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya, dan stres. Kenapa? Dengan BBM kami habis di bulan April, kemudian ada kenaikan. Untuk itulah kami dari lingkungan hidup, saya terus berusaha bagaimana kita tidak boleh berhenti dalam evakuasi sampah ke TPA atau tidak, kita menjadi masalah baru lagi. Nanti akan kembali kotor seperti yang dulu, ketika itu kami hentikan.
0: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas bagi para petugas serta memantau pergerakan armada secara real-time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
1: Ke depan, kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, itu Nabire Smart Watch, dan dikomunikasikan dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi, nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak. Kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor. Kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan. Karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerjanya. Bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch, itu akan terapkan. Mungkin pada bulan depan itu sudah kami akan terapkan.
0: Pada kesempatan itu, terkait kebersihan Kota Nabire, Arvan Palung pun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari. Dan di pagi hari, petugas kebersihan bisa mengevakuasi sampah ke TPA. Rudi Hanindi melaporkan.
2: Korupsi masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nabire, tetapi juga di 7 kabupaten wilayah kerja Kejaksaan Negeri Nabire di Provinsi Papua Tengah. Berikut Noe Febriana selengkapnya melaporkan.
3: Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire memiliki kewenangan menangani sejumlah perkara, mulai dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Sementara penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Nabire juga membawahi 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Dari berbagai perkara yang ditangani, kasus korupsi masih menjadi perkara yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Emma Kristina Dogomo, mengatakan penanganan perkara di wilayah kerjanya masih didominasi tindak pidana korupsi.
4: Ya, untuk penanganan perkara sendiri di Nabire memang kebanyakan kasus tipu korupsi. Ya, korupsi yang kami tangani untuk pajak ini tahun kemarin ya ada satu perkara. Untuk tahun ini semuanya kasus tindak pidana korupsi. Kami membawahi 7 kabupaten.
3: Selain penanganan perkara korupsi, bidang tindak pidana khusus juga memiliki tugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana khusus. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut dimulai dari telah atas laporan masyarakat untuk melihat adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Apabila memenuhi unsur, proses berlanjut ke penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan surat dakwaan sebelum perkara disidangkan. Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Nyoman Ari Wibisana, menjelaskan bagaimana proses penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana khusus.
5: Awal-awal itu ada pengaduan laporan masyarakat masuk, itu kami telaah dulu. Telaah, kita melakukan penelitian apakah itu ada melawan hukumnya.

0: tidak, lalu ada kerugian negaranya atau tidak. Dari lahan itu ada penyelidikan dulu, setelah penyelidikan baru ada penyidikan lagi, penyidikan baru penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka kita lebih ke spesifik lagi untuk peran masing-masing dari tersangka, lalu baru kita ke persidangan. Nah, sebelum persidangan itu baru kita menyiapkan dakwaannya. Dakwaan itu rincian dari awal sampai akhir perbuatan dari korupsi tersebut, dari tersangka begitu. Rincian perbuatan-perbuatannya, rincian dari perbuatan melawan hukumnya, rincian dari kerugian negara yang ditanggung oleh negara begitu.
1: Penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Nabire tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, tetapi juga mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui proses tersebut, Kejaksaan berharap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Timika menggelar forum konsultasi publik dan stakeholders day tahun 2026 di kantor KPPN Timika. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat komunikasi antara KPPN dengan seluruh satuan kerja mitra di wilayah kerjanya. Veronica Sandras lengkapnya melaporkan dari Kabupaten Timika.
3: Forum Konsultasi Publik dan Stakeholders Day merupakan agenda rutin semesteran yang menggabungkan beberapa kegiatan mulai dari forum konsultasi, penyampaian kinerja pelaksanaan, anggaran melalui proses rilis, hingga pemberian penghargaan kepada satuan kerja terbaik. Kepala KPPN Timika, Muhammad Hatta Hasanuddin, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendekatkan layanan kepada seluruh satuan kinerja agar setiap masukan maupun kendala dapat disampaikan secara langsung.
4: Kita punya kegiatan rutin ya, semesteran kali ini. Ada beberapa kegiatan yang kita rangkum jadi satu. Ada kegiatan forum komunikasi publik dan stakeholders day, itu lebih mendekatkan kami dengan satker gitu ya, supaya mereka ada keluhan segala macam atau layanan kami yang kurang, mereka bisa langsung komplain ke kami. Kita coba gali supaya untuk meningkatkan layanan kami juga, satu. Kemudian terkait press release, mungkin Mas sudah tahu gitu kan, kita ada kegiatan bulanan untuk press release. Kita coba ikutin apa namanya pelaporan dari teman-teman pusat bahwasanya nanti ketika kita sudah melakukan press release, biasanya di kami juga gitu kan, di KPPN juga punya kewajiban yang sama, kita menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Timika.
3: Selain menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran, KPPN Timika juga memberikan penghargaan kepada 9 satuan kerja terbaik dari total 46 satker yang berada di bawah koordinasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada satker yang dinilai paling disiplin dan tercepat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Menurut KPPN, ketetapan laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
4: Kunci terakhir itu adalah penyampaian LPJ. Itu yang kita kejar, lalu kejar. Kita pastikan tidak jangan sampai telat. Dan itu adalah pertanggungjawaban, itu adalah terakhir. Dan itu tiap bulan, LPJ itu tiap penyampaian tiap bulan. Jadi relasi bulannya, kemudian saatnya kita kejar segera input LPJ-nya, tolong segera disampaikan supaya bisa ketunci, kita kunci nih, realisasinya. Jadi kita punya deadline sampai tanggal 15 atau LPJ itu ya? Ya, yang paling cepat penyampaian masih dapat kita kasih penyampaian, kita apresiasi.
3: KPPN Timika berharap melalui forum konsultasi publik dan stakeholders day merupakan sinergi dengan satuan kerja semakin kuat sehingga pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Timika dapat berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Dari Kabupaten Timika, Veronica Sandar, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Kepala Distrik Wapoga melalui Dana Kampung memiliki sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pembangunan di wilayah tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui penguatan sumber daya manusia, pengelola sumber daya alam, serta pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Berikut Robby Vanini selengkapnya kembali melaporkan.
6: Kepala Distrik Wapoga John Wayer, SIP, dalam keterangannya Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan bahwa ada sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di wilayah itu. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui penguatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan masyarakatnya. Karena itu, ia berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan dana kampung agar dapat membantu anak-anak di distrik Wapoga yang sedang menempuh pendidikan tinggi, baik di Nabire maupun di luar Nabire. Ia meyakini bahwa investasi terbaik bagi masa depan Wapoga adalah pendidikan. Jika anak-anak berhasil menyelesaikan pendidikan dan kembali membangun daerahnya, maka manfaat akan jauh lebih besar bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, peningkatan akses listrik dan penerangan, lanjut kata John Wire, saat ini pihak distrik sedang melakukan berbagai upaya dan lobby kepada pihak terkait agar distrik Wapoga memperoleh dukungan pembangunan sistem energi yang lebih baik, termasuk pelayanan air bersih. Menurut John Wire, salah satu alternatif yang sedang didorong adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Selain ramah lingkungan, tenaga surya juga lebih aman dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah distrik Wapoga. Kehadiran listrik dan air bersih yang memadai akan sangat membantu aktivitas masyarakat, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
7: Memang di listrik Wapoga terobosan baru yang saya membuat bahwa mungkin saya bangun sumber daya manusia lewat anak kampung. Anak kampung ini mungkin saya punya harus punya data anak-anak yang ada di kampung yang berkuliah di kota yang di luar Nabire. Itu lewat anak kampung itu mereka, sehingga orang tua itu tidak setengah mati karena kebanyakan terputus sekolah itu karena terkait dana. Selama ini dana kampung digunakan untuk fasilitas lain, rumah, alat-alat mencari, tapi anak-anak sekolah ini adalah setengah mati di luar perkuliahan mereka. Jadi program saya pertama, sumber daya manusia di Wapoga saya harus bangun. Yang kedua, terobosan saya untuk air bersih. Memang faktor air di distrik ini agak susah, makanya hari ini saya berjuang dengan pihak PDAM Kabupaten untuk harus ada air bersih. Yang ketiga, penerangan. Saya sedang lobby untuk penerangan ini, mungkin saya bisa dapat dari PT tentang kondisi tenaga surya lebih aman dan lebih bagus.
6: John Wire juga memiliki rencana untuk membangun tempat penampungan atau sentra pengumpulan hasil perikanan di ibu kota distrik. Dengan adanya fasilitas ini, hasil tangkapan nelayan dapat ditampung terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah.
7: Kalau untuk nelayan, mungkin kita harus cari penadah atau penampung atau dibilang bank ikan, karena jarak dari Wapoga sampai di kota itu penjualan agak susah. Jadi saya rencana di ibu kota distrik saya bangun bank penampung.
6: Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para nelayan. Robi Fenindi melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire menggelar turnamen e-sport cabang Mobile Legends yang diikuti puluhan tim dari berbagai kalangan. Kompetisi ini bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi juga menjadi upaya Polri membangun ruang kreativitas dan pembinaan karakter generasi muda melalui olahraga elektronik. Berikut laporan reporter Arnold Sodila.
8: Sebanyak 32 tim ambil bagian dalam turnamen e-sport Mobile Legends yang diselenggarakan Polres Nabire mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di Kabupaten Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, perkembangan e-sport yang semakin diminati anak muda perlu mendapat dukungan melalui kompetisi yang sehat dan positif. Menurutnya, turnamen ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan menjunjung tinggi sportivitas sekaligus mempererat persaudaraan.
9: Sehingga seluruh rangkaian pertandingan berlangsung lancar, tertib, dan menghasilkan juara yang benar-benar berprestasi. Saya mengajak seluruh peserta untuk menjadi pelopor penggunaan teknologi digital yang sehat, bijak, dan bertanggung jawab. Jadikan e-sport sebagai sarana mengembangkan prestasi, bukan sebagai tempat menyebarkan ujaran kebencian, perundungan, ataupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.
8: Kapolres menambahkan, Polri ingin menunjukkan kehadirannya tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Dalam kompetisi tersebut, peserta akan memperebutkan gelar juara pertama, kedua, ketiga, dan juara harapan. Tim terbaik akan mewakili Polres Nabire pada kejuaraan e-sport tingkat Polda Papua Tengah, Apabila berhasil menjadi yang terbaik di tingkat provinsi, tim tersebut akan memperoleh kesempatan tampil pada kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Sebagai tuan rumah, Kapolres Nabire optimis tim asal Nabire mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional. Selain turnamen e-sport, Polres Nabire juga mengisi rangkaian Hari Bayangkara ke-80 dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian Polri yang semakin dekat dengan warga. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 26 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 26 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp80.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
12: Dini hari nanti secara umum.
13: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
14: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
15: Info cuaca.
2: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bung Darul langsung dari kantor BMKG Nabire. Bung Darul, silakan laporan Anda.
16: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Cuaca pada pagi hari sampai siang hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal hingga hujan lokal. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan anginnya berkisar antara 3 sampai 20 km per jam yang bertiup dari arah timur. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hari, malam hari hingga dini hari, diperkirakan kondisi cuacanya hujan ringan hingga hujan petir dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana pada informasi berisi info distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bunda Rul, selamat bertugas.
16: Baik, sama-sama.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional dan menghemat BBM. Korupsi masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Nabire, tetapi juga di 7 kabupaten wilayah kerja Kejaksaan Negeri Nabire di Provinsi Papua Tengah. Sekian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Flanel Wan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda pendengar saat ini yang tengah bersiap ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan ada di akhir pekan atau suasana hari Sabtu ya tentunya. Nah, semoga segala kesibukan dan juga rencana Anda di hari ini berjalan lancar ya tentunya. Ada juga pendengar saat ini yang sementara menikmati sarapan pagi ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Dan yang belum, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya tentunya. Kami memperhatikan kepada pendengar, kami sampaikan beberapa informasi ke pendengar Anda. Pengumuman dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Daftar nama hasil seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Nabire tahun 2026 untuk putra, nama dan juga asal sekolah Beril Kenzi Winar, SMA YBPK di Luhur Nabire, Yosua Ariesto Wambrau, SMA Negeri 3 Nabire, Marvelino Benalex Oro, SMA YBPK di Luhur Nabire, Gideon Gineri Pigai, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Cristiano Francisco Martin Mirip, SMA YBPK di Luhur Nabire, Rafael Glorivianus Nenggera, SMA YBPK di Luhur Nabire, Marvelino Tiar Zelo Sarui, SMA Negeri 1 Nabire, Radek Nesken Yohanes Kareni, SMA Advent Nabire, Yopi Salawali Mardan Manuaron, SMA Negeri 3 Nabire, Muhammad Elias Rumbra, SMK Negeri 2 Nabire, Obed Samuel Sepiwarai, SMA YPB Isyo Nabire, Agus Yancinumberi, SMA Negeri 1 Nabire, Febian Jorge Ayami Seba, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Rian Wahyu Perdana Silalahi, SMA Negeri 3 Nabire, Merekal Mardiansyah Ludi Sampul, SMA Negeri 1 Nabire, Muhammad Saki Ardiansah, SMA Negeri 6 Nabire, Malati Oyom, SMKS Kristen Anak Panah Nabire, Raden Rifki Aditya Pratama, SMA Negeri 1 Nabire, Rufayer Vandalen Rumar, SMA YPK Tabernakel, Muammar Fariswat, SMA Negeri 2 Nabire. Untuk kategori putri, Silvia Margareta Korwa, SMA Negeri 3 Nabire, Rina Putri Amalia, SMA Negeri 1 Nabire,

0: Ancela Abadi, SMA YP Kata Pranaka Nabire, Novi Nadila, SMA Negeri 2 Nabire, Mariam Ayu Kartini Nuhuyanan, SMA Muhammadiyah Nabire, Anti Kesia Watopa, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Jennifer Jessica Saweri, SMA YP Kata Pranaka Nabire, Nabila Rachel Sembor, SMA Advent Nabire, Febi Nur Hidayah, SMA Negeri 1 Nabire, Alicia Konstantina Sipial, SMA SMK Negeri 3 Agribisnis dan Teknologi Nabire, Amira SMA Negeri 1 Nabire, Agatha Natalia Sinaga SMA Negeri 3 Nabire, Filo Novanya Dakosta Ayomi, SMKS YPK Dr. Mensen Santo ST Mambraku Nabire, Justin Destita Desitasari, SMA Negeri 3 Nabire, Marsha Gracilia Ayomi, SMA Negeri 3 Nabire, Delila Fania Malsebu Wemai, SMK Negeri 1 Nabire, Aura Yasinta Rumaropen, SMA Negeri 1 Nabire, Gabriela Leticia Manderos, SMA Negeri 1 Nabire, April Rafaela Ruwayari, SMA Negeri 1 Nabire, Alpina Gawe, SMK Kesehatan Anigo Nabire. Diharapkan untuk nama-nama yang lolos agar segera melapor ke kantor Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nabire pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi ini kami sampaikan atas pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire, Akon Feriawan SHMH.
1: Pemberitahuan dari BLUD RSUD Nabire ditujukan kepada masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan BLUD RSUD Nabire menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pelayanan kunjungan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan oleh Dr. Alfa Samanta Lipas Jitmau SPPD KGH atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal Hipertensi dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Poliklinik Ginjal Hipertensi atau KGH BLUD RSUD Nabire dengan kuota pelayanan 30 pasien. Sehubungan dengan keterbatasan kuota pelayanan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan konsultasi, diharapkan dapat melakukan pendaftaran lebih awal sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di BLUD RSUD Nabire. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Nabire 25 Juni 2020.

0: Surat edaran Bupati Nabire, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/Z/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire. Dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau Pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap, yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian, surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Terima kasih. Saat ini jarum jam setiap bersatu menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya saat ini untuk kalian sekali lagi yang sedang bersiap-siap untuk masa keberbagai aktivitas Anda dan yang bekerja seperti biasa, meskipun di akhir pekan atau hari Sabtu ya, karena tidak semua orang bekerja di hari Sabtu atau juga tidak semua orang libur di hari Sabtu. Untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas seperti biasa dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab Anda, tentunya tetap semangat. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya ya tentunya. Ya, selamat menikmati waktu luang atau waktu libur, selamat menikmati waktu luang Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu akhir pekan atau waktu libur ya, nah, kira-kira apa kegiatan yang Anda lakukan ya di pagi hari ini, untuk bapak mama dorang kah yang mungkin lagi santai ya tentunya di pagi hari ini bersama anggota keluarga yang mungkin sedang menikmati sarapan bersama ya. Nah, pokoknya tetap semangat juga untuk kakak dorang kah, atau mungkin juga untuk bapak mama dorang yang harus bekerja seperti biasa, yang ke pasar ya, yang sudah membawa dagangannya, atau mungkin juga yang bekerja sebagai petani atau mungkin juga peternak ya, sebagai nelayan. Dan juga tentunya untuk beberapa orang yang bekerja sebagai nelayan, jangan lupa ya untuk cek terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca, untuk melihat perkiraan cuaca hari ini seperti apa, untuk tinggi gelombang ya, terus kecepatan anginnya juga. Nah, itu sangat penting ya untuk keselamatan beberapa orang. Untuk bapak-bapak dorang yang berkebun atau mungkin yang saat ini sudah ke pasar ya, tentunya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga rezeki yang melimpah dan juga berkat untuk hari ini. Akhir pekan, pendengar, merupakan momen untuk beristirahat ya, sekaligus menyegarkan pikiran setelah atau melakukan berbagai tumpunya aktivitas dari hari Senin ya sampai dengan Jumat. Aktivitas rutin setiap hari yang melelahkan ya, mulai dari sekolah atau mungkin juga yang bekerja, akhir pekan atau weekend bisa menjadi liburan yang singkat ya, untuk bisa membangkitkan kembali atau punya semangat untuk beraktivitas di hari Senin besok ya tentunya. Nah, dan tidak semua akhir pekan itu harus berada di luar ruangan ya pendengar, atau mungkin juga untuk karena saat ini bersama Persatuan Nabire, tidak semua aktivitas akhir pekan itu mengharuskan kita untuk bepergian ke tempat-tempat wisata atau mungkin ke luar rumah. Bisa juga menghabiskan waktu akhir pekan dengan beristirahat di rumah ya. Mengingat berbagai kesibukan dan juga aktivitas yang padat yang sudah kita lakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat, akhir pekan hari Sabtu mungkin waktu yang tepat ya untuk memulihkan stamina atau juga energi tentunya. Beberapa rekomendasi aktivitas yang mungkin bisa atau lakukan di akhir pekan, yang pertama ada movie atau mungkin juga series maraton. Nah, untuk pecinta film ya, atau mungkin yang sudah ketinggalan untuk film-film favorit, mungkin bisa langsung series ya, atau mungkin juga langsung maraton tentunya. Nah, itu movie atau menonton movie atau juga series maraton salah satu cara yang paling mudah ya tentunya untuk mengisi kegiatan akhir pekan di rumah. Nah, selain film, bisa juga menonton televisi ya, series atau mungkin juga web series secara maraton. Nah, karena kegiatan ini juga menjadi salah satu kegiatan favorit untuk menyegarkan pikiran juga saat akhir pekan ya, tanpa perlu repot-repot keluar rumah. Nah, ini sangat disayangkan ya untuk kita belum ada bioskop di Nabire ini. Kalau ada mungkin sudah menjadi salah satu spot ya, atau mungkin tempat bagi para pecinta film ya tentunya menunggu atau mungkin juga sudah menantikan film-film terbaru ya. Mudah-mudahan ya segera diwujudkan ya. Biar kalau malam minggu ya, apalagi nanti ya, nanti malam itu menjadi ada aktivitas yang baru gitu ya. Masyarakat menjadi lebih lebih fresh ya ketika ada bioskop. Bisa juga menjadi rekomendasi untuk menghabiskan malam minggu ya tentunya bersama pasangan atau mungkin juga bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan ya pendengar. Baik, untuk para pendengar hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur menemani berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1, tentunya yang sedang bersiap-siap untuk ada untuk bapak mama dorang yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, atau juga daerah pesisir. Dan dimanapun Pro 1 RRI Nabire saat ini dapat didengarkan, kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan komponistik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pengembangan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Afta Budin Rijalu Zaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami koordinasi di Kementerian dan kita tunggu sampai lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setia dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pemerintah pusat. Gitu ya.
4: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antre berjam-jam.
6: Malam ya juga, ngilam ya.
7: Dua setengah jam, Pak, ya?
6: Kalau di ngilam, 3 jam.
7: Apaan kepada pemerintah?
6: Ya, seperti biasa aja, normal.
4: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ali Hasanah melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, pertanian maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi OTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini. Itu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi, betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. MK pertama belum MK kedua nanti. Ini sebelum lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa tidak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
8: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTB, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arumusuma, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
12: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
13: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
12: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
14: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
12: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton, setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
11: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
12: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
15: Mintanya ke Menko lagi, salah-salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
16: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
15: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik, Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
16: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
17: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
16: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
18: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitasi.
19: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
18: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana info informasi yang sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
19: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
20: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.
19: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
21: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
22: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Harian Syah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
21: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
22: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Riat mengungkapkan pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
23: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan nggak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
22: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar yang masih setia mengagumkan Pro 1, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda tentunya. Nah, pagi hari ini kami memperhatikan untuk para pendengar, kami kembali sampaikan informasi tentang keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire tentang daftar nama hasil seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Nabire tahun 2026 untuk kategori putra. Nama dan juga asal sekolah, Biril Gensi Winar, SMA IPPKD Luhur Nabire, Yosua Ariasto Wambrau, SMA Negeri 3 Nabire, Marvelino Benalex Olroh, SMA IPPKD Luhur Nabire, Gideon Gineri Pigai, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Cristiano Francisco Martin Mirip, SMA YPPK di Luhur Nabire, Rafael Glorivianus Anggera, SMA YPPK di Luhur Nabire, Marvelino Tier Zelo Saroi, SMA Negeri 1 Nabire, Radek Nesken Yohanes Kareni, SMA Advena Nabire, Yopi Salawani Mardan Manuaron, SMA Negeri 3 Nabire, Muhammad Elias Rumra, SMK Negeri 2 Nabire, Obed Samuel Sepiwarai, SMA YPB Isyo Nabire, Agus Yancenumberi, SMA Negeri 1 Nabire, Fabian Jorge Ayomi Seba, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Rian Wahyu Perdana Silalahi, SMA Negeri 3 Nabire, Merekal Ardiansyah Ludi Sampul, SMA Negeri 1 Nabire, Muhammad Saki Ardiansyah, SMA Negeri 6 Nabire, Malati Oyom, SMKS Kristen Anak Panah Nabire,

Raden Rifki Aditya Pratama, SMA Negeri 1 Labire, Rufayar Vandalen Rumar, SMA YPK Tabernakel, Muammar Fariswat, SMA Negeri 2 Labire. Untuk Putri, Sylvia Margareta Korwa, SMA Negeri 3 Labire, Rina Putri Amalia, SMA Negeri 1 Labire, Ancela Badi, SMA YPK Tabernakel Labire, Novi Nadila, SMA Negeri 2 Labire, Mariam Ayu Kartini Nuhuyanan, SMA Muhammadiyah Nabire, Anti Kesia Watopa, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Jennifer Jessica Saweri, SMA YPK Tabernakel Nabire, Nabila Rachel Sembor, SMA Advent Nabire, Febi Nur Hidayah, SMA Negeri 1 Nabire, Alicia Konstantina CPL, SMK Negeri 3 Agribisnis dan Teknologi Nabire, Amira SMA Negeri 1 Nabire, Agatha Natalia Sinaga, SMA Negeri 3 Nabire, Filo Novania Da Costa Ayomi, SMKS YPK Dr. Nomensen ST Mambraku Nabire, Justin Desita Sari, SMA Negeri 3 Nabire, Marcia Gracila Ayomi, SMA Negeri 3 Nabire, Delila Fania Maslebu Wemai, SMK Negeri 1 Nabire, Aura Yesinta Rumaropen, SMA Negeri 1 Nabire, Abriela Leticia Manderos, SMA Negeri 1 Nabire, April Rafaela Ruwayari, SMA Negeri 1 Nabire, Alpina Gawe, SMK Kesehatan Anigo Nabire, dan diharapkan untuk nama-nama yang lolos segera melapor ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nabire pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire, Akon Yeriawan SHMH.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga beberapa teman yang baru saja menemani Iron dengan Anda saat ini. Mantar kita pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk kota Nabire perlahan cerah ya. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, tentunya tidak mengurangi semangat Anda pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda di akhir pekan atau suasana hari Sabtu ya, tentunya saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berada dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang belum berangkat, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda. Jangan sampai ada barang yang terlupa atau tertinggal ya, terutama untuk Anda yang mungkin berencana untuk menghabiskan waktu akhir pekan di tempat-tempat wisata yang mungkin cukup jauh ya. Persiapan yang baik mungkin sangat nantinya mendukung mood Anda ya, untuk menikmati waktu di akhir pekan. Nah, saat ini pendengar yang baru saja bersama Pro 1 Erna Bires, selamat bergabung hingga nanti pukul 8 masih menemani rendengar Anda saat ini dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

76,6 96,8 MHz Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung. Nah, menyapa untuk Anda berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir dan juga daerah kepulauan yang sedang mengikuti Pro 1 RRI Nabire. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga pendengar, saat ini cuaca perlahan cerah ya, semoga cerah, nah, tentunya sehingga bisa menikmati waktu di akhir pekan tentunya. Nah, ada juga pendengar bersama persatunya nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Beberapa teman peringatan bersedia menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 8.32 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang saya menikmati waktu akhir pekan, dan juga tentunya bertempat-tempat wisata ya. Ya, ke pantai, ke gunung, atau mungkin juga ke air terjun bersama keluarga, orang-orang terkasih, dan juga bersama siapapun ya. Semoga tetap menyenangkan aktivitas dan juga kesibukan Anda di akhir pekan saat ini tentunya. Pendengar, aktivitas di akhir pekan atau aktivitas weekend tentu banyak yang bisa dilakukan ya, terutama untuk Anda yang mungkin yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, seperti menata dan juga mendekor ulang rumah ya, supaya atau mungkin agar tidak suntuk ya dengan suasana rumah yang itu-itu saja. Tentunya Anda pendengar bisa memanfaatkan weekend atau akhir pekan untuk menata serta mendekor setiap sudut favorit di rumah ya. Tidak hanya menyenangkan dengan dekorasi dan juga suasana baru, atmosfer rumah tentu akan terasa lebih menyegerkan beraktivitas, dan juga weekend di rumah bisa menjadi lebih seru ya, terutama mungkin mendekor ulang rumah bersama keluarga atau mungkin juga bersama istri dan juga anak-anak ya tentunya. Kemudian akhir pekan juga bisa memanfaatkan untuk melakukan perawatan diri ya, tidak perlu untuk pergi ke salon, karena berbagai perawatan tubuh sederhana juga bisa dilakukan dari rumah saat weekend ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan untuk berada di tempat kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan, semoga selamat sampai tempat tujuan, dan juga tentunya tetap mengutamakan keselamatan Anda dan juga pengendara yang lain dengan tertib berlalu lintas ya. Hingga pukul 9 nanti pendengar, waktu Indonesia Timur masih menemani ronda Anda saat ini dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentar kita pukul 8:45 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, Timnas Mesir akan menghadapi Iran pada grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium Amerika Serikat Sabtu 27 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sepanjang sejarah. Pelatih Mesir Hossam Hassan menilai Iran sebagai lawan yang tangguh. Menurutnya posisi Iran yang menempati peringkat ke-21 dunia dalam ranking FIFA menjadi bukti kualitas tim berjuluk tim Meli tersebut. Hassan mengatakan seluruh staf pelatih dan pemain Mesir menghormati kekuatan Iran. Meski demikian, ia menegaskan timnya akan berfokus meraih kemenangan tanpa memikirkan berbagai kemungkinan hasil di klasemen. Hassan juga memuji Kapten Mohamed Salah sebagai pemain yang cerdas dan memiliki peran penting di dalam skuad. Namun ia menegaskan keberhasilan Mesir di Piala Dunia tidak bergantung pada satu pemain, melainkan hasil kerjasama seluruh tim. Sedangkan pelatih kepala Iran, Amir Ghalenoi, memastikan pihaknya tetap fokus menghadapi pertandingan melawan Mesir. Untuk informasi sekali pendengar, dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kami channel kita ikuti pertandingan Uruguay versus Spanyol dari Pro 3 Jakarta.
1: Lagu dari lagu bangsa dari kedua tim sedang berlangsung.